0: Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI.

0: pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
1: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
2: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
1: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
3: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
1: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
4: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
6: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
7: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga

0: juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
1: Menurut saya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya, dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau, seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
5: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Oke, pendengar baru saja mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya pagi hari ini. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda, pendengar pagi yang masih panasnya sih cerah ya, cerah tapi tidak terlalu terik ya. Jam 9.30 tapi ini masih cukup-cukup adem lah, lumayan lah ya, cerah tapi tidak terlalu terik seperti hari-hari biasanya. Cukup nyaman untuk beraktivitas untuk Anda yang aktivitasnya di lapangan. Ini tetap semangat pastinya ya, dan selamat berkarya untuk kita semua di hari ini, hari Senin ya, di hari Senin, di minggu Senin pertama sih ya, jadi ini minggu pertama apa kedua ya? Soalnya ini baru hari Senin pertama, tapi sebenarnya sudah berjalan dari hari Selasa sebenarnya ya, bulan September ini, makanya baru deh ketemu hari Senin di bulan September hari ini. Oke, dan semoga rencana-rencana yang Anda buat ya untuk hari ini berjalan dengan lancar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Brier, dan selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Di pagi jelang siang ya, sudah pukul 9 lewat 44 menit saat ini. Dan juga pendengar, ini di mana yang dikatakan ya bahwa ya pendengar, ini erupsi abu di mana erupsi vulkanik ya Anak Krakatau, dan juga ini sudah sampai wilayah Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat, dan sekitarnya terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebaran abu ini terjadi pada hari Minggu ya, dan seorang warga asal Pondok Gede, Nurul, ini mengeluhkan serpihan debu yang mengotori lantai dalam rumahnya. Debu tersebut terlihat hitam dengan jumlah yang cukup banyak ya. Sebelumnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak hari Jumat 4 September 2026 di Selat Sunda meluas. Tidak hanya di Bekasi, abu vulkanik juga turun di sebagian wilayah Jakarta dan Banten. Ya, ini dia ya. Dikatakan ini sebaran dari permukaan hingga ketinggian 20.000 VT teramati ke arah timur laut selatan, dan hal ini mencakup sebagian Jakarta, Banten, dan Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Sementara itu sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 VT teramati ke arah barat daya barat laut. Wilayah cakupannya meliputi sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia sebelah barat. Seperti itu pendengar. Jadi BMKG tentunya ini terus memantau perkembangan sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau, yaitu melalui citra satelit Himawari setiap 30 menit. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, Anda dapat membacanya di portal kami di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Ya, pendengar, dan ini ya, hingga hari Minggu kemarin sejumlah gunung api di Indonesia erupsi. Ini pada hari Minggu bersamaan ya, di mana setidaknya ada 4 gunung api yang erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolog, dan Gunung Semeru. Lokasi keempatnya menyebar. Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili Lewotolog di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu di Halmahera Barat ya. Ya, ini di mana abu vulkanik Gunung Anak Rakatau bahkan tercatat sudah menyebar dari Bengkulu hingga Jakarta ya. Ya, dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 16 detik. Dan BMKG mengatakan berdasarkan informasi PFMBG dan FAAC Darwin dan hasil analisis RGB Citra Himawari 9, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau terbagi menjadi dua sebaran ya. Sebaran pertama bergerak ke timur laut selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Sebaran kedua bergerak ke arah barat daya, barat laut, mencakup bagian Banten dan Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, Banten. Ya, ini ada Gunung Ibu juga yang berada di Provinsi Maluku Utara yang dilaporkan erupsi pada hari Minggu, di mana Badan Geologi Kementerian SDM mencatat tinggi kolom letusan mencapai 400 meter di atas puncak, dan abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Ada juga Gunung Ili Lewotolog ya di Nusa Tenggara Timur kembali mengalami serangkaian erupsi dalam 48 jam terakhir. Jadi letusannya terjadi terkuat ini pada hari Minggu dengan kolom abu teramati mencapai 600 meter di atas puncak ya, dan kolom abu berwarna kelabu tebal condong ke arah Tenggara, terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dengan durasi 82 detik. Dan Gunung Semeru, iya, ini yang mengalami erupsi pada hari Minggu ya, Gunung Semeru di Jawa Timur teramati mencapai 1000 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Badan Geologi, erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo 23 mm dan durasi 102 detik. Dan Badan Geologi juga meminta masyarakat sekitar Gunung Semeru tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar Tenggara di sepanjang besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi.

Kisah Nyonya Li Chianchun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Wonushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianchun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianchun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianchun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the Europe's Verbond Vrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi, dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

Eh, apa dengar? Ini ya, di mana abu vulkanik dapat menjadi ancaman serius bagi penerbangan, bahkan bisa membuat seluruh mesin pesawat mati di udara, seperti yang pernah terjadi pada British Airways penerbangan 9 pada 1982 ya. Dan dikatakan oleh anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Daryono, insiden tersebut terjadi ketika pesawat Boeing 747 melintas awan abu erupsi Gunung Galunggung, Jawa Barat ya, pada tahun 1982 di ketinggian sekitar 37.000 kaki. Ya, dan pesawat itu kemudian meluncur bebas tanpa mesin sejauh puluhan kilometer hingga keluar dari paparan awan abu. Dan di mana kapten pilot ya dan krunya berhasil menyalakan kembali mesin saat suhu partikel meleleh mendingin dan rontok di ketinggian lebih rendah. Ya, pesawat akhirnya berhasil melakukan pendaratan darurat dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan dikatakan abu vulkanik memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda ya dari awan biasa. Dari abu vulkanik terdiri dari tetesan air atau kristal es, melainkan fragmentasi batuan mikroskopis ya, silikasio deserta kristal mineral berujung tajam yang bersifat sangat abrasif. Ya, ketika pesawat melintas awan abu dengan kecepatan jelajah tinggi, partikel-partikel keras tersebut dapat mengikis kaca kokpit hingga buram. Dan abu juga ini bisa merusak sensor dinamika udara seperti pilot tup yang mengukur kecepatan udara serta mengikis bilah turbin dan lapisan pelindung mesin jet ya, pendengar. Dan itulah ya, pastinya ini menilai penghentian sementara operasional penerbangan di sejumlah bandara saat terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau ini merupakan langkah yang tepat.

0: masuk ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: hanya kaulah arti.
1: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
2: Iyo, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
1: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
2: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
1: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
2: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
1: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Dengan ajang pencarian bakat menyanyi bintang Radio Indonesia 2026 memasuki tahapan putaran pertama yang dilaksanakan di RRI Sorong pada hari ini pendengar, mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Kegiatan ini pendengar menjadi salah satu rangkaian penting untuk menjaring talenta-talenta terbaik di bidang tarik suara dari wilayah Sorong dan sekitarnya, yang bisa Anda saksikan sendiri saat ini melalui kanal YouTube RRI Sorong ya. Bintang Radio Indonesia ini merupakan ajang yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan karakter vokal mereka. Nah, melalui kompetisi ini, peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan bernyanyi, tapi juga mampu menampilkan penampilan yang menarik serta memiliki karakter sebagai seorang penyanyi.
1: Dan cintanya untukku.
0: Putaran pertama di RRI Sorong diharapkan berlangsung meriah dan mampu menghadirkan persaingan yang sehat antar peserta. Para peserta akan berkesempatan memperlihatkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim penilai. Tahapan ini sekaligus menjadi momentum bagi para talenta lokal untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan potensi di dunia musik. Masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung dapat mengikuti jalannya kegiatan melalui siaran Pro 2 FM 96,7 MHz serta kanal YouTube RRI Sorong. Dengan dukungan siaran radio dan platform digital, pelaksanaan Bintang Radio Indonesia diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi musisi muda dari Sorong kepada publik yang lebih luas. Nah, pelaksanaan putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Sorong diharapkan menjadi langkah awal lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat yang mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Masyarakat juga diajak untuk memberikan dukungan kepada para peserta dan mengikuti perkembangan kompetisi melalui kanal informasi dan media sosial RRI Sorong.
2: Panjang malah bisa bikin bahaya.
3: Kok nggak mau sih, Nak?
2: Kenapa sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
3: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
2: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
3: Oh, gitu ya, Ma.
2: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Dengan program pembinaan pemain muda di sekolah sepak bola, Bola Mania atau SSB Bola Mania terus berjalan. Di tengah keterbatasan yang ada, namun tetap mampu mengorbitkan pemain ke level yang lebih tinggi. Xavier Salvatore Geroda, siswa SMA Negeri 3 Kota Sorong, merupakan salah satu pemain SSB Bola Mania yang mendapat panggilan bergabung di PPLP Papua atau lebih dikenal dengan Spopda Papua. Di Wisma Menembak, Kompleks Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Sentani, Jayapura, Papua. Pada tanggal 5 September 2026. Spopda sebelumnya adalah PPLP ini mengalami perubahan sejak nomenklatur tahun 2024 dan tempat ini adalah pusat pengembangan atlet muda berprestasi yang dipersiapkan menuju ke Jurnas, Prapopnas, dan Popnas, ajang tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI. Salva, panggilan akrabnya, beruntung dapat mengembangkan potensinya di Spopda Papua dan tinggal di asrama. Ini menunjukkan bahwa SSB Bola Mania tidak pernah berhenti membina, sehingga tetap bisa menghasilkan pemain dengan kualitas yang siap bersaing di level nasional. Apa yang sedang ku rasakan? Berikut adalah biodata dari Xavier Salvatore Geroda, siswa kelas 10C SMA Negeri 3 Kota Sorong. Posisi gelandang, bek kanan, sementara prestasi yang pernah diraih adalah juara 1 dan top scorer LSP tingkat Kota Sorong 2023, juara 1 plus top scorer SD GSI Kota Sorong tahun 2023, juara 1 plus best player Piala Suratin U13 Asprof Papua Barat Daya 2024, GSI Nasional Babak 16 Besar Jakarta 2024, Piala Suratin U13 di Yogyakarta 2025, juara 1 dan best player Suratin U15 Asprof Papua Barat Daya 2025, juara 1 top scorer LSP Kota Sorong tahun 2025, dan juara 1 dan top scorer GSI Kota Sorong tahun 2025 serta best playmaker Papua Barat Daya Trophy 2026. Asal klub SSB Bola Mania Kota Sorong. Putra atau anak ketiga dari 4 bersaudara ini memiliki etos kerja keras dan semangat pantang menyerah, baik saat latihan maupun pertandingan. Dengan begitu diharapkan dapat beradaptasi dan mampu memperlihatkan kemampuannya, sehingga menjadi motivasi bagi rekan-rekannya di SSB Bola Mania ataupun juga di adik-adik pelajar lainnya ya. Sementara itu pendengar, ada 6 data pemain juga yang pernah dikirimkan oleh SSB Bola Mania ke Spopda Papua. Antara lain ada Samuel Balinsa, MUD, Azib Al-Hakim, Yosias Lawalata, dan Delvio Geroda. Dan saat ini ada Xavier Salvatore Geroda. Dengar informasi yang kami sampaikan bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Ya, saat ini pendengar di RRI Sorong sementara berlangsung, kalau tadi di pukul 10 sementara berlangsung, telah berlangsung ya, ucap Tri Prasetya RRI. Kemudian saat ini adalah lomba baca berita yang diikuti oleh Angkasawan Angkasawati, yang tentunya bukan para penyiar Pro 1 ya. Kemudian juga para pensiunan dan juga Dharma Wanita RRI Sorong. Dan juga nanti sementara berlangsung penilaian juga Bintang Radio yang bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong ya saat ini. Ayo diberi komentarnya ya, disaksikan di kanal YouTube RRI Sorong penilaian Bintang Radio, video-video Bintang Radio di siang hari ini, dan like and comment gitu ya.

saya, Pohon Kehidupan. Ibarat manusia, saya berguna dari rambut sampai kaki. Daun untuk atap rumah, pelepah untuk dinding rumah, kulit pohonnya pun untuk lantai rumah. Tulang daun sagu untuk sapu. Bahkan sudah ada pabrik produksinya di Kabupaten Sorong Selatan. Saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika diproses secara manual, ditokok, diperas, dan diendapkan, bahkan ampas perasannya berguna. Nah, dari hasil perasan yang berwarna coklat, mudah dibuang, hancur, dan berwarna hitam. Orang Moi, suku asli Sorong, Papua Barat menyebutnya Ela Sagu. Ela sagu dijadikan media dan pupuk tanaman yang sangat subur. Ela sagu berasal dari pohon sagu. Sagu, makanan pokok orang Papua. Saya, Pohon Sagu, Pohon Kehidupan.

0: Apa kabar pendengar dan pemirsa, RRI Sorong menghadirkan obrolan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang body painting khas Papua. Kita tahu bahwa body painting ataupun seni ukir tubuh ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan yang sangat terkenal. Namun di Papua sendiri ada body painting yang memang khas sendiri, baik dari jenis ukirannya dan lain sebagainya. Dan kali ini sudah hadir bersama saya. Nah, ini ada tamu-tamunya nih, mungkin bisa perkenalkan diri, namanya Mei yang mana? Apa kabar?
1: Saya
0: Mei ya. Kemudian ada kakak siapa nih? Kakak?
2: Raymond.
0: Kakak Raymond. Iya, terus ada juga
3: Marsha.
0: Marsha, dan satu lagi
2: Anki.
0: Oh bukan, Andi.
2: Anki.
0: Oh, Anki. Oke. Nah, pendengar dan pemirsa khususnya juga bisa melihat mereka ini juga penari dari Sanggar Sinivagu ya. Dan ini juga dari tubuh mereka, dari kaki, tangan, wajah juga diukir. Nah, mungkin saya tanya dan siapa Kakak Raymond kah? Iya. Ini mungkin Sanggar Sinivagu kan sudah cukup lama ya berada di Kota Sorong, sering tampil-tampil. Nah, ini kalau dorang-dorang sendiri ada ukiran-ukiran ini seperti apa? Mungkin ada khasnya, ada yang artinya, maknanya atau seperti apa? Iya.
2: Baik. Saya akan jelaskan buat ukiran yang sementara ini yang saya ada gunakan di salah satu penari. Kalau yang ini tali pengikat rumah.
0: Oh, tali pengikat rumah. Ya. Oh, yang ini. Jadi kayak huruf S gini ya, S terbalik.
2: Nah, kalau yang huruf S-nya ini ini tempat minum pada orang tua-tua adat.
0: Oh, begitu. Nah, ini.
2: Jadi kita bentuk seperti begini. Itu pun juga yang di kaki.
0: Oke. Okay. Nah. Ini sama dengan bentuk bentuk tempat minum
2: tempat orang minum tua. Ya, orang tua adat.
0: Oke. Okay. Hmm. Ada berapa jenis sebenarnya biasanya? Beda-beda kah setiap misalnya Moi? Kita kalau pendengar dan juga pemirsa ini kan kalau kita suku-suku besar banyak di wilayah Papua Barat Daya khususnya ya.
2: Iya, iya.
0: Beda-beda kah misalnya Moi, mungkin Mai Brat kah bagaimana?
2: Iya, beda.
0: Beda ya.
2: Iya.
0: Tapi ini rata-rata lebih ke Moi ya?
2: Iya, ini rata-ratanya kita ambil dari suku Moi semua. Kalau dari Mai Brat punya tersendiri juga, dia punya ukirannya juga sendiri.
0: Kalau dari Sinivagu sendiri memang khasnya tarian-tariannya dengan ukirannya apakah memang khusus Moi atau bagaimana biasanya?
2: Kita khususnya Moi saja.
0: Lebih ke Moi ya.
2: Ke Moi.
0: Ada berapa banyak jenis apa ukiran-ukirannya?
2: Kita ada pakai dua ukiran yang kita bawa.
0: Kalau yang rata-rata?
2: Ya, rata-ratanya.
0: Oh, ini ada lagi di tangan beda.
2: Kalau yang di tangan ini yang berbentuk roiten ini yang disebut mata.
0: Mata, dia bentuknya ya, mungkin seperti mata.
2: Bentuk mata.
0: Oke. Nah, ini biasanya kalau biasanya pakai cat apa ini?
2: Kita biasanya pakai Asturo.
0: Cat. Itu cat.
2: Ya. Itu catnya yang sudah khususnya untuk kita pakai di setiap kegiatan kita gunakan catnya itu.
0: Nah, kalau misalnya kan di beberapa daerah di Indonesia ada kalau body painting kalau di ini dirajam memang seperti apa namanya tato ya.
2: Oh,
0: kalau
2: iya,
0: di Kalimantan. Iya. Kalau ada juga yang ukiran itu biasanya bertahan berapa lama? Ada yang tahan lama atau tidak?
2: Kalau yang ini dia tidak tahan lama. Karena ini kan hanya sejenis cat, kalau dia kena air langsung
0: bisa hilang. Dihilang.
2: Hilang. Bisa.
0: Oke. Okay. Tapi ada yang agak tahan lama tidak? Siapa tahu mungkin saya pingin kan.
2: Kalau yang agak tahan lama itu biasanya
0: tanpa ditato, tanpa di ini ada tidak?
2: Tidak.
0: Oh, tidak ada ya. Kalau zaman-zaman dulu sepertinya ini kan sudah sebenarnya seni ukir tubuh di Indonesia juga sudah cukup lama ya, sebenarnya sudah dari abad 12. Kalau dibandingkan dulu dengan sekarang pernah tahu tidak kakak? Misalnya mungkin dulu kan belum ada cat toh.
2: Iya.
0: Tapi mungkin dong pakai apa dulu?
2: Baik. Kalau dulu untuk para orang tua biasanya mereka pakai arang. Jadi
0: oh, pakai arang. Ya. Karang dong bikin bayi. Nah, terus ada yang warna putih-putihnya pakai apa?
2: Kalau putihnya itu dari batu.
0: Oh, dari batu. Nah. Ada jenis-jenis batu atau mungkin
2: ada jenis batu yang mereka bawa dan gunakan.
0: Atau dari lumpur, campuran lumpur.
2: Tidak, dari batu.
0: Siapa tahu ada dari lumpur. Oke. Lah, apa mungkin sekarang sudah jarang pakai seperti itu? Mungkin
2: sudah
0: sekarang
2: jarang.
0: Lebih ke cat atau
2: sudah. Sudah jarang.
0: Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu bukan pakai ini, bukan pakai cat. Dong pakai apa nih? Biasa putih. Odol.
2: Oh iya. Pakai odol. Bisa pakai odol tapi cuacanya panas.
0: Panas ya, ya kalau lama-lama. Oke. Kakak kalau tadi ada beberapa jenis mata, tempat minum, yaitu apa lagi ya tadi? Tempat minum, mata, apakah ikat tali pengikat rumah? Kalau itu tadi macam agak beda yang siapa nih? Angki kah?
1: Kalau ini sendiri disebut dalam bahasa Moi namanya hilt yang artinya piring makan.
0: Hilt artinya yeah, piring makan. Yeah. Oke. Okay. Jadi tapi yang dibawa juga sama ya semuanya. Yeah.
1: Semua sama.
0: Oke. Okay. Terus mungkin Kakak mungkin ada makna-maknanya atau seperti apa macam kenapa mata, ada piring, ada tempat minum.
2: Oh iya. Yeah. Ah, jadi kalau buat yang seperti ini karena pada waktu orang tuanya sudah bikinnya seperti ini makanya kita pakai untuk digunakan untuk setiap acara adat atau apapun kita bawa sebagai ukiran lukisan di setiap penari untuk penjemputan.
0: Memang begitu. Sudah dari dulu enggak lukisannya seperti
2: sudah
0: itu.
2: Sudah seperti begini. Jadi kita angkat dari.
0: Tinggal ikut saja dari orang tua.
2: Tinggal ikut saja langsung kita angkat untuk pakai saja.
0: Atau mungkin ada maknanya ketika misalnya upacara adat ke acara-acara apa tradisi misalnya ya, mungkin bisa, ada bisa. Yang misalnya mungkin memang acara makan dan di situ yang identik piring makan untuk tempat minum lagi atau bagaimana?
2: Ya kalau untuk tempat minum itu pun mungkin belum bisa kita pakai tapi yang paling banyak yang kita selalu ambil untuk dipakai cuma yang bentuknya begini aja yang kayak bentuk huruf S dengan yang segitiga mata, ini, mata dengan tempat makan itu biasa kita sering pakai.
0: Oke, jadi itu memang khasnya untuk wilayah Moi ya, ya khususnya ya. Khususnya. Tapi memang selama ini memang khusus memang Moi saja.
2: Iya, Moi
0: yang
2: saja.
0: Kakak pakai.
2: Kita pakai.
0: Dan tariannya juga memang tarian.
2: Tarian juga kita bawa dari Moi semua. Karena kita kan sementara ini berdomisili di tanah Moi, jadi kita tidak bisa ambil lagi keluar dari sana. Jadi kita harus ambil dari kepala burung.
0: Baik, tapi kalau sekarang Papua Barat Daya kan ada satu kota dengan 5 kabupaten itu. Tapi ya, seperti komunitas sanggar-sanggar seperti memang sudah cukup banyak di Papua Barat Daya nih.
2: Sudah banyak.
0: Ibaratnya
2: sudah
0: misalnya mungkin yang ada di Maibra dong punya sendiri ada.
2: Iya. Mereka sendiri ada, punya sudah ada sendiri. Jadi sudah berapa yang seperti di Maibra Tumenabua itu semua sudah punya sanggar masing-masing.
0: Oke. Okay. Jadi masing-masing wilayah punya sebenarnya sudah punya khasnya masing-masing ya dengan berbeda-beda dengan maknanya juga berbeda-beda. Nah kalau dari Moi sendiri selain body painting ini kan tadi Kakak bilang juga ada kalau dulu-dulu orang bilang pakai dari batu, dari arang. Itu berarti kalau batu yang biasa warna-warna putih-putih begitu ya?
2: Iya.
0: Itu batu apa? Batu jenis seni khusus kah atau?
2: Tidak, itu tidak batu, tidak sejenis, tapi itu hanya dari alam sudah memang begitu di gunung. Jadi mereka ambil.
0: Oh, daerah biasa batu-batu gunung yang bisa dong ini ya.
2: Ambil, mereka tumbuk, baru mereka mulai putar dulu, baru mulai. Hanya cuma bentuk saja di tanah. Jadi pada saat itu kan memang belum ada seperti macam sekarang, kita pakai ada kuas, ini tidak. Jadi mereka hanya pakai kayu, baru mereka cuma gambar saja begitu.
0: Tidak dipertahankan kah tradisi itu?
2: Sudah jarang, sudah punah mungkin, juga.
0: Oh, jenis-jenis batunya juga mungkin susah mau dapat ya?
2: Sudah susah untuk mau dapatkan lagi kembali.
0: Oke, okay. Terus juga untuk warna-warnanya sendiri apakah memang putih saja atau memang rata-rata saya lihat tadi putih saja rata-rata ini?
3: Kadang biasanya kalau kita tariannya mau didobol warnanya,
0: yeah,
3: biasanya kita ikut kayak seperti kemarin 17-an mungkin kita tambah warna merah tapi dengan motif yang sama.
0: Oh, begitu.
3: Di double warnanya. Biasanya pakai warna hitam tapi tetap dari cat.
0: Oh, jadi istilahnya supaya ada sedikit dimodifikasi lah begitu ya. Oke. Nah, ini kalau di muka-muka sendiri ada pemakna tersendiri atau bagaimana?
2: Kalau yang di muka seperti ada Anggi yang saya biasanya agak secer-ceritan begini tuh menceritakan sebagai kepala suku begitu.
0: Oh begitu. Jadi memang orang buat, sudah tahu kalau gambar begitu kepala suku sudah nih.
2: Jadi tapi kan ada dia punya bentuk apa ukiran kan beda. Kalau yang kepala sukunya sendiri dia punya motif ukirannya sendiri. Terus yang anak buahnya juga pun juga sendiri juga
4: oh,
2: begitu.
4: Oh, beda-beda. Ah,
2: beda-beda. Tapi nah, ini saya ambil langsung dari kepala suku punya langsung.
4: Langsung ya, padahal ah. Asli Terada toh. Yeah. Anaknya kepala suku. Yeah. Dan ada juga kayak macam titik-titik. Ini ada begini-gini juga ada.
2: Kalau yang titik-titik ini hanya kita variasi saja, tidak ada punya ini.
4: Istilahnya supaya perempuan tidak cantik-cantik sedikit begitu ya. Baik, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya dalam obrolan kita tentang body painting. Kita melihat dulu dan saksikan mereka akan bernari kali ini.

little anthem.

Papua adalah Indonesiaku. Papua adalah tanah kelahiranku. Sampai akhir menutup mata, Papuaku tetap merah putih.

0: Nah, pendengar dan pemirsa, kita sudah banyak bicara, bincang-bincang tentang body painting. Sekarang kita mau lihat langsung. Kakak Hans, kayak mau gambar kah?
1: Iya, saya mau gambar.
0: Siapa korbannya satu, dia pun nama?
1: Ever.
0: Ever. Oke. Gini, mau kan akan di apa? Dilukis kaki tangannya ya, ataupun body painting. Silakan Kakak.
1: Oke,
0: ini bagaimana nih? Atau mau dengan ukiran jenis apa?
1: Oke, Sat. Langsung saja nih. Di sini saya sudah siapkan cat dengan kuas. Nah, ini. Kuas ini yang biasanya kita pakai.
0: Oke.
1: Nah, untuk saya gunakan untuk ini. Dan ini dia punya cat yang sebenarnya. Saya langsung saja ya, langsung
0: ini saja. Dengar dan pemirsa, kalau kita tadi sudah bicara-bicara, bincang-bincang tentang body painting khas Papua. Nah, sekarang tong bukan cuma bincang-bincang, tong lihat langsung Kakak Hans Kakak Hans kan Raymond. Oh ya, tidak apa-apa, sudah. Sama saja. Jadi akan mengukir siapa kaki, siapa
2: Ever.
0: Namanya?
2: Ever.
0: Ever. Oke. Okay. Ini mau gambar apa nih? Siapa? Mungkin tahu bisa bantu untuk menjelaskan.
3: Sama dengan
0: ukiran Anggi. Oh, sama dengan Anggi. Iya. Oke. Okay. Berarti ini nanti piring makan dulu ya. Iya toh? Kak, piring makan enggak apa?
3: Tempat
2: tali,
3: minum.
2: Tali pengikat rumah.
0: Oh, tali pengikat rumah, iya. Yang paling atas
2: tempat
0: itu ya.
2: Tempat minum.
0: Oh, tempat minum dulu. Habis itu tempat makan. Habis itu mangkok papeda lagi. Ya, ada mangkok papeda kan? Terada dia pukiran. Terada. Atau dia mau papeda kan? Oke, nah ini ya. Kelihatannya gampang ya, macam ukir-ukir huruf S saja. Oke. Tapi tidak susah ya, Mia, untuk misalnya apa namanya? Dihapusnya habis ini pakai air saja langsung ya.
2: Iya, pakai air karena biasanya selain cat Asturo kita pakai cat aga, cat air. Jadi selesai tarian bisa dihapus.
0: Oh. Tidak pernah ada masalah dengan kulit, permasalahan kulit.
2: Ada, pernah.
0: Iya. Kenapa? Rasa panas gatal?
2: Pernah pas jemput Bapak Jokowi pertama kali datang ke Papua.
0: Pak Jokowi?
2: Iya, kita tunggunya dari subuh, tapi tampilnya itu jam 1, selesainya itu sore.
0: Oh, jadi terlalu lama.
2: Iya,
0: jadi iritasi gitu atau?
2: Iya, bekas catnya masih ada di badan.
0: Oh, tapi tidak apa-apa, tidak gatal,
2: tidak
0: panas,
2: apa-apa.
0: Tidak apa-apa ya, syukur ya. Oke. Okay.

0: ada terlalu lama juga.
1: Biasanya rata-rata satu pasien berarti kalau menari berapa banyak tarian nih, jadi pasiennya berapa banyak ini? Berapa banyak bisa penari?
2: Tergantung, kalau misalnya kita main tari perang berarti banyak. Belum perempuannya, belum laki-lakinya, belum terpisah lagi dan kepala suku dengan istri rata, kepala suku. Jadi banyak.
1: Bagi istri kepala suku, anaknya iya. Semua kayak bidak catur. Tapi berarti biasanya kalau sudah banyak-banyak gitu baku bantu semua ya?
2: Iya.
1: Termasuk Mei dan kawan-kawan, baku bantu, baku gambar semua.
3: Baku bantu.
2: Yang penting sudah selesai saya misalnya berarti, harus gambar teman satunya. Nanti teman satunya sudah berarti baku bantu lagi, biar cepat selesai.
1: Iya. Berarti kalau misalnya tadi, kalau yang tadi banyak sampai ada rajanya, istrinya raja, anak buah, itu biasa rata-rata berapa? Ada 20-an ada lebih?
2: Kalau kita mau, tariannya mau... banyak orang ya tergantung
1: sih. Paling banyak
2: iya, paling banyak
1: pernah nggak pernah misalnya kayak tarian kolosal kayak itu sampai berapa orang biasanya rata-rata kurang lebih
4: lebih dari 20 sampai 30-an
2: kalau mau memang ceritanya kalau memang membutuhkan banyak orang ya kita pakai semua
1: iya. Berarti semua teman-teman dari sini Fagun berapa banyak memang atau mungkin ada kurang bantu dari teman-teman lain atau gimana biasanya
2: kalau misalnya diminta kita lebih. Terus kita punya personil dalam sanggarnya tidak cukup, mungkin kita bisa bantu di teman sanggar lainnya. Begitu jadi, sebaliknya, kalau mereka butuh berarti mereka istilahnya suara ke kita, ya kita baku bantu
1: ya sama-sama. Oke, nah ini berarti sudah di tangan, apa tadi? Kalau yang laki-laki ini apa?
3: Ever.
1: Piring makan.
4: Piring makan.
2: Piring makan dengan mata.

0: Nah, mendengar dalam pemirsa mereka kakak Raymond ya masih melukis ya, sekarang sudah di bagian tangan, kalau tadi kaki kiri kanan sudah, kemudian sudah di bagian tangan ya, dari mulai lengan yang menggambarkan tadi sama ya dengan siapa, Angki ya?
1: Iya sama juga.
0: Piring makan, ada mata juga, tali pengikat rumah.
2: Iya.
0: Oke. Mungkin menggambarkan kalau zaman-zaman dulu, rumah-rumah dulu kan tidak ada kayak sekarang yang pakai paku dan segala macam, pakai tali-tali,
3: tali pohon. Iya. Biasanya juga diambil dari kulit-kulit kayu itu, terus dipotong kecil-kecil, dijemur, baru diikat rumahnya. Kayu dengan kayu diikat.
0: Oke.

0: sudah selesai.
1: Oh, sudah, jadi ini selesai. Dia.
0: Ternyata tidak sampai 15 menit mau tadi. Cepat saja kalau sebiasa ya, Kakak.
2: Iya.
0: Oke. Nah, pendengar dan juga pemirsa itu tadi ya, Anda bisa menyaksikan sendiri bagaimana body painting khususnya untuk tarian, dan ini menggambarkan sama dengan Anggi tadi, yaitu seorang kepala suku. Dan tetap bersama kami masih di Obrolan Budaya.
3: Maro Cari.

0: Pendengar dan pemirsa, masih di obrolan budaya tentang body painting khas Papua.
1: Ya, ini hasilnya seorang kepala suku. Ini kepala suku dari suku Moi mana lagi? Karena Moi ternyata, pendengar pemirsa, Moi itu sebenarnya banyak lagi ya, banyak ada ya, banyak. Terbagi-bagi sebenarnya. Ya. Tapi bilang Moi terbagi, apakah Moi juga dalam arti terbagi dari beberapa suku-suku lagi, ada beda-beda lagi kakak?
2: Iya, ada beda-beda juga.
1: Ada bedanya ada juga beda ya, lukirannya ya ternyata. Nah, jadi nih mereka nih anak-anak muda, kakak juga istilahnya sudah begitu lama terjun di ataupun berkecimpung di dunia seni Papua ya. Khususnya. Dan kakak meskipun tadi bilang bukan orang asli Moi tapi orang ya. Dari Serui sana, tapi ingin ada punya keinginan untuk terus mempelajari bukan hanya Serui tapi Moi, bahkan bila perlu semua-semua sudah
2: dia ngasih
1: Papua Barat Daya. Nah, mereka anak-anak muda ini mungkin tidak banyak yang ingin tahu, ingin belajar tentang seni tradisional kita sendiri. Khususnya kali ini kita lebih ke body painting. Dan apa yang ingin kakak lakukan untuk mereka dan mungkin generasi selanjutnya untuk tetap melestarikan budaya Papua sendiri?
2: Baik, kalau buat saya hanya mensarankan lagi kembali kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Papua maupun yang ada di luar Papua. Kalau boleh mari kita lestarikan kita punya budaya ini, karena semakin lama ke depan kita budaya ini sudah hampir punah karena sudah terkikis dan termakan oleh budaya dari luar. Karena generasi kita sekarang ini sudah banyak larik daripada budaya kita. Jadi saya pesan bagi teman-teman, saudara, kakak yang di mana saja berada, mari tong sama-sama bersatu, tong jaga kita punya budaya ini dan terus lestarikan terus ke depan biar tinggal selalu jadi turun temurun sampai anak cucu pun juga tetap budaya ini selalu kita lestarikan bersama. Makasih.
1: Oke. Kalau dari Mei nanti juga Mei dulu silakan. Apa yang ingin ada pesan-pesan untuk teman-teman anak-anak muda sekarang untuk bisa tetap melestarikan budaya kita Papua khususnya?
3: Kalau buat saya, teman-teman jangan kita terpaku terlalu dalam dengan budaya luar. Ada budaya kita, kenapa tidak kita pelajari? Okay. Jangan sampai kita terfokus dengan budaya luar, kita tinggalkan kita punya budaya sendiri. Okay. Sudah dikasih budaya, ayo kita belajar sama-sama, kita pegang erat, kita punya budaya, kita maju terus, kita buat supaya budaya ini tidak hilang. Sama seperti tadi Om Raymond sudah bilang, kita harus bawa terus kita punya budaya, sampai anak cucu, sampai generasi berikutnya, okay. Biar tidak punah kita punya budaya ini sia-sia.
1: Okay. Dari Evert?
4: Kalau saya sih sama seperti
1: aku, jangan mbak ikut-ikut, jadi ini bukan om kakak.
4: Sama seperti ini. Meme sama Ome.
1: Oke, sama saja sudah. Sama. Begitu saja. Kalau Evert ini ikut apa sanggar ini sudah berapa lama?
4: Kalau saya baru kemarin-kemarin nih.
1: Kemarin-kemarin kapan? Kasih lewat dekat mic.
3: Awal mula kita mau ke Malongkarta.
1: Oh, yang beberapa bulan kemarin ya? Oke. Kenapa kok mau? Istilahnya baru, termasuknya baru lah.
4: Iya, baru.
1: Kenapa?
4: Ya karena ingin.
1: Karena diajak kah kalau memang kok mau ikut?
4: Mengenal lebih dalam tentang budaya Papua ya.
1: Oke, lebih ingin tahu ya. Kalau si siapa tadi?
5: Angki. Kalau pesan saya untuk anak-anak muda yang ada di khususnya di Papua, ayo tinggalkan yang seperti suka pergi acara, yang pergi yang tidak baik ya.
1: Disko bongkar.
5: Ya, kita pergi balap-balap, nanti sampai kita kenapa-kenapa, lebih bagus luangkan waktu kita untuk mengenal lebih dalam tentang budaya kita.
1: Oke.
5: Karena langka. Dalam bahasa Papua bilang apa? Kalau bukan orang, siapa lagi? Bukan sekarang, kapan lagi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah obrolan budaya kita tentang body painting khas Papua. Mungkin body painting satu dari sekian banyak hasanah budaya yang begitu banyak sebenarnya, sangat-sangat kaya. Karena Papua tuh di seluruh Indonesia dan bahkan beberapa negara, Papua ini paling banyak sukunya ya.
3: Iya.
1: Paling banyak sukunya, luar biasa sekali. Dan terima kasih buat teman-teman dari Sinifagu sudah berkenan hadir. Sama. Kita berbagi cerita tentang body painting khas Papua. Ya. Tetap salam budaya buat teman-teman salam semuanya.
3: Iya.
1: Dan demikianlah obrolan budaya persembahan RRI Sorong. Kita jumpa lagi lain waktu dengan topik yang berbeda.

0: Terima saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti obrolan budaya siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Tendangan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavani di menit ke-63. Dan tembakan Stafford di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pada Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Senin. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Rush.

Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk itu.

0: Sosial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan

0: Indonesia. Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa lagi siang hari ini dalam acara Torang Indonesia. Setelah tadi sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Di Torang Indonesia siang ini ada Margaret, Manis dan Sayang, Aci Koci, Aku Akan Pergi, Hoix, Missing You, aduh susah banget namanya ya, Coklat Segitiga, Seleng Salah, Wayang, Angan dan Hayalan, Rika Ruslan, Si Pantun, Dewa, Pangeran Cinta, dan Nukla, lagunya Kalau Kau Tahu. Ada Bunglon dengan Pesta. Silakan pendengar di 0812-3868-8703 yang ingin bergabung siang ini, ditunggu ya di 0812-3868-8703. Lagu-lagunya sudah tahu ya, silakan dicoba lagi di 0812-3868-8703. Kembali kami informasikan, Ruang Rindu live diadakan nanti tanggal 12 di Studio Kekok RRI Sorong. Jangan lupa bergabung pendengar, khususnya untuk Anda pecinta acara Ruang Rindu. Kita akan ngumpul bersama, juga nanti pastinya menyanyikan lagu-lagu nostalgia ya. Oke, silakan yang ingin bergabung, selamat siang juga untuk semua yang lagi ada di Warung Makan Burete. Burete Parete, selamat beraktivitas ya. Salam buat tim Hore di belakang yang lagi sibuk terus bersama Bu Rete. Kemudian ada Bu Bidan Louis, apa kabar? Sudah lama tidak dengar suaranya. Bu Ana, selamat siang Bu Ana. Bu Pak Jumadi juga ya, selamat siang bersama keluarga. Pak Deki, Pak Jeffrey Haurisa, apa kabar? Salam untuk keluarga di rumah, selamat siang. Dan Bu Artini, selamat makan siang ya. Kalau jam segini kan jam-jam makan siang ya Bu Artini ya. Bu Nur juga bersama Bapak ya di kilometer 13. Kemudian siapa lagi? Ade Puja di Bintuni, selamat siang. Pak Nasrun di Sulawesi, selamat siang. Ibu Natali di di Palu ya, masih di Palu toh. Oke, selamat siang saja Bunda Els yang ada di Tondano, bagaimana kabar? Jangan lupa bergabung di Torang. Ade Nonafika, sehat-sehat selalu. Terus juga nanti buat semua-semua deh. Kak Isya juga ya bersama keluarga di Kabupaten Sorong di Aimas tepatnya. Mengawali jumpa kita dari Margaret, Manis dan Sayang. Lagu lawas yang dinyanyikan kembali. Kita dengerin ya.

Silakan pendengar di 0812-3868-8703. Ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung di siang ini ya, dalam acara Torang Indonesia. Silakan, masih ada Aci Koci, Koix, Soix, Coklat, Sleng, Wayang, Rika Ruslan, Dewa, Nukla, juga Bunglon. Ayo dipilih lagunya, dipilih penyanyinya, nanti saya sebutin lagunya. Lumayan banyak juga ya. Ayo silakan pendengar, sudah pukul 13 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Dan yang mau pilih lagunya kirim salam boleh. Salam kami juga nih untuk seluruh rekan kerja RRI Sorong ya, yang lagi sementara beraktivitas. Sukses selalu untuk Anda semua. Salam sukses dari yang bertugas, yang bertugas. Kami semua di sini, angkasawan, angkasawati. Oke, kali ini saya pilihkan dari Dewa Pangeran Cinta.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Torang Indonesia. Pak Nasrun, selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Siang Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Mau pilih lagu yang mana nih Pak Nasrun? Ini ada slang salah.
1: Ya pokoknya hanya slang saja Mbak ya.
0: Iya baik.
1: Nggak usah pilih, sama saja lagu.
0: Sama saja ya, silakan.
1: Iya mau nyanyi semua.
0: Iya betul.
1: Pertama terima kasih sahabat tugas selalu semua program lagu hati ini kuima bagaimana ibu rete papa rete pak Otis ada Puja Bu Ana Ima Sohi ada Pak Widi ada dari Jakarta dari Bogor Pak Jari Pak Depi Bu Liga Pak Jumadi Pak Jinadi Pak Ramadan apa ada Juli Sulteng Natalia semuanya terima kasih selamat siang
0: terima kasih Pak Nasrun. Iya, di belakang Pak Nasrun masih adakah? Silakan kalau yang masih ada mau ikutan gabung, kalau tidak ada saya langsung putarin lagunya Pak Nasrun. Salam juga buat semuanya yang masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong sampai dengan saat ini. Sekarang atau hari ini mulai panas lagi ya. Kemarin kita diberi hiburan hujan, wah lumayan sejuk lah. Bahkan semalam itu sempat gak tahu bingung tuh asap atau apa namanya itu ya. Semalam tuh full dengan asap waktu kami pulang dari sini. Bingung antara asap atau kabut. Karena sampai di Melati Raya langsung tiba-tiba suasana tuh berubah bersih gitu ya. Gak ada asap, gak ada kabut lagi. Oke deh. Saya temani Anda lagi. Untuk yang masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Apalagi yang lagi berkendaraan ya. Semoga terhibur. Kami pilihan kami dari... Slang, sebelum slangnya muncul sudah ada Bu Harti ini nih rupanya yang bergabung nih ya. Ya halo, Torang Indonesia, selamat siang.
2: Selamat siang, Torang Indonesia, Mbak Lucy.
0: Siang, Bu Harti nih.
2: Lagi yang sisa apa, Mbak Lucy?
0: Masih banyak ini, ada Aci Koci, Aku Akan Pergi. Soix, Missing You, Coklat, Segitiga, Wayang, Angan dan Hayalan. Ada Rika Ruslan, Si Pantun, Nukla, Kalau Kau Tahu, dan Bunglon, Pesta.
2: Oh, Bunglon sudah Mbak Lucy.
0: Baik.
2: Lagu saya kirim buat Pak Nasrun yang tadi sudah lewat.
0: Iya.
2: Pokoknya buat teman-teman sudah ada perusahaan seorang semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu, termasuk Mbak Lucy yang selalu sehat dan ceria.
0: Amin.
2: Makasih. Selamat siang,
0: Dewo Bu. Terima kasih Bu Artini. Ya, di belakang Bu Artini, saya tunggu.

Suara Indonesia masih bersama Anda pendengar, dan jangan lewatkan Tidak Kondang Kontak Dangdut dengan lagu-lagu dangdut sampai di pukul 15 ya. Kondangnya nanti dari pukul 14 sampai dengan pukul 14 lewat 15. Salam juga buat yang lagi dengerin saat ini ya, di mana saja. Lagi di mana kah? Coba kontak-kontak kah informasi kalau Anda mendengarkan posisinya di mana. Mama Monica yang ada di Salawati kah? Selamat mendengarkan ya. Bagaimana kak? Macam dari sini tidak dapat lihat, tong tidak bisa lihat ke Salawati karena asapnya banyak. Masih kebakaran kah? Semoga tidak ada lagi yang melakukan pembakaran-pembakaran pembukaan lahan dengan cara membakar lahan ya. Jangan lagi kah? Kalau bisa tolong bantu dipadamkan apinya. Kalau ada air-air atau gali-gali supaya nanti kalau ada hujan sedikit biar tetap tertampung ya. Supaya kalau pas panas lagi seperti ini bisa pakai buat siram-siram lahan, rumput-rumput atau alang-alang yang terbakar itu ya. Baik, kita jaga semua, jangan sampai nanti terbakar sampai tong mengganggu tong pun jarak pandang kayak tadi malam. Buat yang lagi tidur, selamat tidur siang. Habis makan siang pasti ngantuk ya, apalagi kalau makannya pecel atau gado-gado. Wah sudah habis sudah. Salam juga buat Mbak Tika ya, semoga

Selamat siang kondang. Kita jumpa lagi siang ini dalam acara kondang kesayangan kita pendengar. Ada Pram dengan lagunya Tresno Tulus ya, Tresno Tulus. Waduh. Ati Adiyati, Rindu Yang Hilang, Aji Surya Keram Hati, Baby Ayu Surat Istimewa, Firas Cantikar Satu Rasa Cinta, Ria Resti Fauzi Sintaro, Tria Mareta Asiknya Pacaran, Irma Erviana Joni, Ali Alatas dengan lagunya Nabila. Silakan di 324222 pendengar yang mau bergabung di kondang siang ini dengan cuaca seperti ini, lumayan ya, lumayan cukup berawan ini ya. Semoga tidak ada lagi kebakaran-kebakaran hutan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan yang mau gabung di kondang di telepon di 0812-3868-8703. Ditunggu pendengar. Silakan yang mau ikutan gabung dengan kondang siang hari ini. Masih ada Pram, Ati Adiyati, Aji Surya Keram Hati, Baby Ayu, Vira Cantika, Ria Resti Fauzi, dan juga Tria Mareta, Irma Erviana, dan Ali Alatas ya. Tadi lagu pembuka kita ada Uci Sucita, Dinar Candy dengan lagunya Karena Susayang. Sambil tunggu Anda pendengar, masih ada lagi, kali ini Ali Alatas dengan lagunya, oh, Nabila ya.

sedangkan lagi pendengar yang ingin bergabung lagi bersama kami di siang hari ini dalam acara kondang. Bu Ana, jangan lupa bergabung Bu Ana, selamat siang. Jangan lupa gabung di kondang. Ya, terima kasih buat Pak Nasrun, Bu Erti.

yang lainnya yang masih ingin bergabung di siang ini, silakan di 324222 atau juga di 0812-3868-8703. Ya, ditunggu lagi ya. Bobby dan Luis, Bu Ana, Bu Rete. Kemudian ditunggu juga Pak Deki yang mau bergabung di siang hari ini. Sudah pukul 14 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Ini ada Baby Ayu dengan lagunya Surat Istimewa.

0: Anda masih mendengarkan Kondang siang hari ini pendengar. Silakan yang ingin bergabung, jangan lupa ya, sudah jam 14. Sudah pukul 14 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Pak Jumadi, selamat siang Kondang.
1: Selamat siang Kondang Andur.
0: Siang Kondang. Silakan Pak Jumadi. Masih ada
1: sisa lagu.
0: Lagu apa ini? Oh iya. Ada Pram, Tresno Tulus, Ati Adiyati, Rindu Yang Hilang, Aji Surya, Keram Hati, Vira Cantika, Satu Rasa Cinta, Ria Resti Fauzi, Sintaro, kemudian Tria Mareta, Asiknya Pacaran, Irma Erviana, Joni.
1: Rindu Yang Hilang sudah.
0: Rindu Yang Hilang, baik. Pak Jumadi silakan.
1: Ya, pesan teman-teman dulu ini.
0: Ya,
1: boleh. Ibu Artini, Ibu Ana yang belum lewat ini, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Wendy, Pak Nasrun, Bu Natalia, ya semua-semuanya saja lah. Saya sempat saya sebut ini.
0: Ya.
1: Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Jumadi. Selamat siang, salam untuk keluarga. Iya, terima kasih. Dan kita langsung dengerin lagunya Pak Jumadi, Rindu Yang Hilang.

0: Anda masih mendengarkan Kondang. Terima kasih Pak Jumadi sudah bergabung bersama kami. Silakan lagi yang mau ikutan gabung lagi ya di Kondang. Masih ada, oh ya, akhirnya tetangganya Pak Jumadi gabung.
1: Pak Jumadi, terima kasih belimbingnya.
0: Selamat siang Kondang. Duh, ditunggu-tunggu baru masuk bertubi-tubi ya.
1: Selamat siang Kondang, Kota Namdut. Mari kita bergoyang-goyang di siang-siang bersama Kakak Laut yang cantik, banyak hati, tidak sombong.
0: Dan apa?
1: Tidak sombong, cantik.
0: Aduh.
1: Banyak hati.
0: Wes. Makasih ya, lengkap banget ya. Bu Ana. Oi. So dengar lagunya kah?
1: Tidak ingat lagi tadi dengar.
0: Oh iya. Ini ada Tresno Tulus Pram, Aji Sunaria Keram Hati, Vira Cantika Satu Rasa Cinta, Ria Resti Fauzi Sintaro, Tria Mareta Asiknya Pacaran, dan Irma Erviana Joni.
1: Joni, ya gitu.
0: Oke, baik Joni, salamnya Joni.
1: Salam buat Bapak ini, Bapak Jumadi yang baru sambil ngantar berkat. Terus sama Ibu Hartini, Bu Bidan Luis. Terus apa ya? Bu Reti, Pak Reti, Pak Nasrun, Pak Deki, Bu Dek, terus Pak Alam, Pak Widi, Pak Otis, terus Pak Nasrun, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Terus salam kompak selalu. Buat Kak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Bye.
0: Bye, terima kasih Bu Ana. Iya, selamat siang ya. Halo Bu Natali Kondang.
2: Halo, selamat siang Kondang Botak Dandu. Kakak Lucy cantik, baik hati, tidak sombong, pintar menabung.
0: Mana tuh pintar menabung kok BK suka ciliska itu suara, Kang.
2: Aduh, sengaja kasih kecil ya, yang orang dengar.
0: Yang orang dengar dapat tahu, Kang.
2: Itu deh, dapat tahu.
0: Bu Natali, apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu, Kakak Lucy. Di mana? Saya sudah ditoli-toli ini.
0: Oh, sebalik, Kang.
2: Oh, sudah, sebalik.
0: Mantap.
2: Aduh, itu anak pasti tahan-tahan. Terus mau, mama mau pulang dulu nih. Punya anak balik-balik. Penyanyi balik-balik ini toli-toli.
0: Iya. Orang toli-toli sama rindu.
2: Itu leh. Kakak Lucy, ya. Ada lagu apa dong?
0: Ini masih ada lagunya Bu Ana tuh Joni, Irma Erviana. Ada Pram Tresno Tulus, Aji Surya Keram Hati, Vira Cantika Satu Rasa Cinta, Ria Resti Fauzi Sintaro, Tria Mareta Asiknya Pacaran.
2: Aduh, Asiknya Pacaran. Vira Santi Jo tadi ya.
0: Vira Cantika.
2: Vira Cantika iya.
0: Satu Rasa Cinta.
2: Kalau sih.
0: Ya.
2: Iya, satu. Oke, mau salam-salam ya Kak Lucy.
0: Boleh, silakan.
2: Salam yang pertama tentunya ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, terus ada Bidan Luis, Kakak Puja, ada Pak Daib, terus ada apa leh? Ibu Hartini, Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Pendeta, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, terus ada Bang Windy Tokyo, Bang Windy Petra Tengah, Pak Winnie Jody Manado, terus ada Bung Cliff juga di Manado, dan semua-semua sudah yang lagi monitor deh. Terus ya, salam sehat, salam manis, salam kompas. Buat Kak Lucy tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, terbaik untuk Kak Lucy dan keluarga di rumah.
0: Iya, amin.
2: Oke, makasih Kak Lucy, selamat siang, kondang-kondang.
0: Siang. Mandu. makasih kondang. Iya, Ibu Natali dari Toli-Toli. So, ndak di Palu lagi, sudah so balik ke Toli-Toli ya. Bu Natali pengen dengar lagunya Vira Cantika. Baik, terima kasih Bu Natali yang cantik. Doa dan harapannya sama seperti yang disampaikan Bu Natali. Diberkati selalu oleh Yang Maha Kuasa ya, oleh Tuhan. Baik, kita langsung dengerin aja lagunya Bu Ana. Bu Ana, nih dipanggil-panggil nih.

Anda masih bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang, sore ya, siang jelang sore kah buat Ade Ikis yang lagi mendengarkan, berkunjung ke studio Pro 1 ya, Ikis sama Tante Lisa. Oke Desa, dan siang ini masih bersama saya Lucy di Kondang, juga ada Kak Ridwan ya nemenin ya. Oke deh, kita bersama terus. Dan silakan yang masih ingin bergabung lagi di Kondang di 0812-3868-8703. Bu Hartini, selamat siang ya. Belum gabung nih, belum ambil absen di Kondang. Tadi Bu Ana sudah ambil absen, Pak Jumadi juga sudah, Ibu Natali sudah. Siapa lagi yang belum? Jangan lupa gabung. Lagi sibuk dengan pekerjaan. Salam juga ya buat Anda semua. Semangat menyelesaikan pekerjaannya. Sudah jam hampir jam 3 sore ini. Buat yang lagi kerja di BNI, Pak Rerung, sehat-sehat selalu bersama teman-teman ya. Dan salam sukses. Baik, kalau tidak ada kita dengar aja lagunya ya. Kita ngedangdutan lagi ya. Ini ada Vira Cantika. Lagu yang dipilih oleh Bu.

Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini pendengar ya. Dari siang tadi di pukul 14.15 waktu Indonesia Timur. Sudah mendengarkan dan bergabung memilih lagu dangdut yang disiapkan di saat ini. Oke, sedikit lagi kita akan segera berakhir acara kita ya pendengar ya. Harus sudah diakhiri untuk kondang atau kontak dangdut di sore hari ini. Karena di pukul 15 nanti kita akan bergabung untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Bupati Fakfak Samaundahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual. Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Jalan Kapten PI Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara Bupati Fakfak Samaundahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual, khususnya sifilis, yang menurutnya belakangan cukup banyak ditemukan di Kabupaten Fakfak. Samaundahlan mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan melalui sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit menular seksual. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga ditemukan pada sejumlah generasi muda yang mengikuti tahapan seleksi untuk masuk dalam institusi negara, termasuk TNI dan Polri. Pada tahap akhir pemeriksaan kesehatan, beberapa peserta diketahui mengalami penyakit tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses seleksi.
2: Saya lihat akhir-akhir ini di Kabupaten Fakfak, Pak Polres Kesehatan, Pak Direktur, penyakit kelamin, sifilis, ini cukup banyak sekali di Fakfak. Saya minta untuk penanganan khusus sosialisasi dengan itu di tingkat distrik. Anak-anak kita yang kemarin ikut seleksi di tes di Kepolisian TNI dan Polri, begitu masuk di terakhir, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir harus ada sakit ini dan memang harus dipulangkan. Sayang sekali ini anak yang baru tamat SMA. Kemarin kita dipulangkan kurang sudah lebih 6 orang. Saya takut juga kepada ibu-ibu bidan, ibu dokter juga pada saat ibu-ibu hamil juga saya minta untuk tolong diperiksa agar supaya tidak terinfeksi atau tidak menularnya kepada bayi yang akan dilahirkan.
1: Selain menyasar generasi muda, Bupati Fakfak juga meminta tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, untuk memperhatikan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini dan mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi yang akan dilahirkan. Saudara, aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Laporan Januardi.
3: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak Nur Widawati Samaundahlan mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilihan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widawati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
4: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang. Sayang sekali itu dibuang, karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
3: Ia menambahkan, sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widawati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilihan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Januardi melaporkan.
1: Pemerintah Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak mulai menindaklanjuti pencairan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
5: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada akhir Agustus. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kampung Tanama untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan. Dijelaskan dalam penggunaan dana kampung APBD tahap kedua, terdapat beberapa tahapan maupun item kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, untuk sementara waktu, pemerintah kampung memprioritaskan pembayaran honor bagi aparatur kampung dan para petugas pelayanan masyarakat. Pembayaran honor tersebut mencakup kepala Kampung Tanama beserta perangkat kampung hingga petugas kader posyandu. Menurutnya, pembayaran honor menjadi salah satu prioritas yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah kampung melanjutkan kegiatan lainnya. Ia mengatakan setelah seluruh pembayaran honor aparatur kampung diselesaikan, pemerintah kampung akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lainnya yang telah direncanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara tertib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan kewajiban perpajakan yang bersumber dari APBD maupun APBN telah diselesaikan melalui bank. Dengan demikian, pemerintah kampung dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang masih menjadi agenda pada tahap berikutnya.
6: APBD tahap 2, alhamdulillah kemarin juga sudah cair. Dan untuk APBD ada beberapa tahap atau beberapa item yang nanti mau dilaksanakan. Cuman untuk sementara kami fokus ke pembayaran honor aparatur sama beperkam dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang lainnya, nanti setelah pembayaran honor selesai baru kami lanjut. Sementara untuk pajaknya sudah, untuk APBD dan APBN sudah diselesaikan langsung di bank.
5: Pemerintah Kampung Tanama berharap seluruh program yang bersumber dari dana kampung APBD tahap kedua dapat dilaksanakan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyelesaian kewajiban administrasi dan pembayaran honor menjadi bagian penting agar pelaksanaan program selanjutnya dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Anwar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Fak-Fak.

0: BPJS Kesehatan. Pendaftaran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi mobile JKN sebelum datang ke RSUD Fakfak. Sementara bagi pasien umum atau masyarakat yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, rumah sakit menyediakan layanan C-Caesar atau C-Cepat Santun. Pasien umum cukup memindai QR Code yang tersedia pada poster resmi RSUD Fakfak untuk mengakses formulir pendaftaran secara digital. Menurut Farid, penerapan dua kanal tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam mengakses pelayanan rumah sakit, sekaligus membuka proses pendaftaran lebih tertib, praktis, dan juga efisien. Farid menegaskan, optimalisasi layanan digital bukan hanya bertujuan menghemat waktu pasien, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen RSUD Fakfak membangun tata kelola pelayanan kesehatan yang lebih modern dan meningkatkan mutu layanan. Persaingan para pencari kerja di Kabupaten Fakfak terbilang cukup tinggi, menyusul jumlah pendaftar yang mencapai 833 orang, sementara kuota penerimaan hanya 45 orang. Artinya, jumlah pencari kerja yang mendaftar mencapai lebih dari 18 kali lipat dari kuota yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu seperti apa pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak? Berikut kita ikuti penjelasan singkat oleh PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
1: Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lut Masrur Kamudi, SIP MSI, sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor GDSK yang mana memberikan surat permohonan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membuka lowongan kerja kepada para pencaker atau pencari kerja di Kabupaten Fakfak. Kegiatan pembukaan lowongan kerja yang dimulai dari hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Adapun lowongan kerja yang diminta atau dibutuhkan oleh PT GDSK dalam rangka pekerjaan UCC pada blok Ubadip oleh BP Tanglu terdiri dari 6 lowongan. Yang pertama itu juru masak atau national cook, itu diminta 2 orang. Yang kedua itu butcher atau tukang daging, itu diminta 2 orang. Yang ketiga itu asisten koki atau cook helper, itu diminta 6 orang. Yang keempat itu petugas ruang makan atau mesel attendant, itu diminta 20 orang. Yang kelima adalah fasilitas attendant atau petugas fasilitas, diminta sebanyak 15 orang. Jadi total kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh subkontraktor PT GDSK adalah sebanyak 45 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus yang perlu sama-sama kita cermati dan bijaki dalam hal perumusan kebijakan teknis ke depan di bidang ketenaga kerjaan. Dari 45 orang yang diminta, Sejak dibuka pendaftaran di tanggal 28

0: bulan sampai dengan 31 Agustus tembus pelamar atau pencakar itu yang terdata oleh teman-teman di loket layanan sebanyak 833 pencakar. Ini merupakan sebuah kondisi nyata yang sama-sama kita lihat di Kabupaten Fak-Fak, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Lewat kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu ada dua urusan besar, yaitu urusan transmigrasi dan urusan ketenaga kerjaan. Khusus untuk urusan ketenaga kerjaan itu, fungsi dinas adalah bagaimana melaksanakan pelatihan kerja dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, penempatan tenaga kerja dan juga perumusan kesempatan kerja. Yang ketiga, adanya pembinaan hubungan industrial dan juga pengawasan norma. Perlu kami informasikan bahwa dilihat dari jumlah pendaftar dengan lowongan yang dibuka sangat jauh berbeda kondisinya. Artinya antusias saudara-saudari kami, khususnya putra asli Fak-Fak, mulai dari putra daerah 1, putra daerah 2 sampai dengan putra daerah 4 yang sudah mendaftar itu sudah melampaui batas. Oleh karena itu, yang pertama perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fak-Fak, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tanggung.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Demikian pendengar, sudah Anda ikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan saat ini sudah kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: dengar informasi kan?
1: Perasaan hatiku, tenanglah tenang pujaan hatiku sayang. Aku takkan sampai hati bila menyentuhmu.
0: Informasikan dari Temi Nabuan, sepatu olahraga perlu dirawat dengan benar agar tetap nyaman dan tetap cepat rusak. Salah satu hal yang penting adalah cara menyimpannya. Hindari di tempat yang panas, lembab, atau terkena sinar matahari langsung, karena kondisi tersebut dapat membuat bahan sepatu menjadi mengeras dan bentuknya berubah. Ingat ya, setelah digunakan, sepatu sebaiknya dibersihkan dari debu dan kotoran menggunakan kain lembab atau sikat yang lembut. Jika terkena air, lepaskan bagian dalam sepatu yang bisa dilepas, kemudian masukkan kertas atau kain kering untuk membantu menyerap air sekaligus menjaga bentuknya. Biarkan sepatu kering di tempat yang teduh dengan sirkulasi udara yang baik. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mahmud Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terakhir itu tadi pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Sudah mulai sore seperti ini, rasanya pasti sudah mulai digunakan untuk berolahraga. Ada yang jalan santai, ada yang jogging, ada yang sepedaan ya. Nah, kalau Anda mau goes atau istilahnya pengen sepedaan sore-sore, jangan lupa untuk cek kondisi sepeda Anda yang perlu diperhatikan sebelum digunakan agar perjalanan tetap nyaman dan aman. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan pada bagian penting seperti rem, ban, rantai, setang, pedal, dan juga baut ya. Jika ada komponen yang longgar atau tidak berfungsi dengan baik, sebaiknya segera diperbaiki. Nah, tekanan angin ban juga perlu disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada bagian samping ban. Ban yang terlalu kempis dapat membuat kayuhan jadi lebih berat. Sedangkan tekanan yang berlebihan bisa mengurangi kenyamanan. Selain itu, pastikan rem dapat bekerja dengan baik dan segera lakukan penyetelan jika terasa kurang pakem. Rantai sepeda sebaiknya juga dibersihkan ya pendengar ya, dan diberikan pelumas secara berkala setelah digunakan, terutama saat melewati jalan berdebu atau basah. Sepeda juga perlu dilap dan dikeringkan agar kotoran tidak menumpuk pada komponennya. Nah, perawatan rutin tidak harus rumit. Dengan membersihkan sepeda, memeriksa komponen, menjaga rantai, mengecek, dan juga memastikan rem berfungsi, sepeda akan lebih terawat dan siap digunakan kapan saja. Demikian pendengar, sebelum goes, cek 5 bagian penting sepeda Anda.

Ya, dengar di mana saja Anda berada, untuk Anda yang memiliki jagoan-jagoannya dalam seleksi Bintang Radio 2026 ini, penilaiannya sudah dilakukan, tapi votingnya masih terus berjalan. Jadi untuk Anda, para pendukung, teman-temannya, kakak adek, saudara, bestika, gebetan, semua jangan lupa untuk melakukan votingnya ya. Terus masih terus dibuka untuk Anda yang memberikan, yang ingin mendukung dalam video-video yang diputarkan di YouTube RRI Sorong ya. Terus berikan dukungan Anda, masih terus dibuka. Jadi akan dipilih 5 peserta pria dan juga 5 peserta wanita. Jadi jangan sampai jagoan Anda terlewatkan.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Dengan memeriahkan Hari Bakti Radio ke-81, Radio Republik Indonesia Sorong menggelar Lomba Pembacaan Tri Prasetya RRI atau Lomba Pengucapan Tri Prasetya RRI dan Baca Berita yang melibatkan pegawai pensiunan serta Dharma Wanita Persatuan di lingkungan RRI Sorong pada hari ini, Senin 7 September 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 sekaligus momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Sorong lintas generasi. Dan Kepala Stasiun RRI Sorong, Jerry Muriulkosu, mengatakan kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tapi juga menjadi sarana menumbuhkan kembali rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap lembaga penyiaran publik tersebut. Menurut Jerry, keterlibatan para pensiunan RRI menjadi bagian penting dalam kegiatan karena mereka merupakan bagian dari perjalanan dan sejarah RRI Sorong. Lomba pembacaan Tri Prasetya RRI dan Baca Berita diikuti 8 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing seksi di lingkungan RRI Sorong. Jerry mengapresiasi para peserta yang telah dipercaya menjadi perwakilan dalam perlombaan tersebut dan menurutnya, kemampuan menghafal Tri Prasetya RRI mungkin telah dimiliki oleh banyak pegawai, namun kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menguji sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan perlombaan sebagai bagian dari kebersamaan dan tidak menjadikan hasil akhir sebagai alasan untuk mengurangi semangat persaudaraan di lingkungan RRI Sorong. Selain pegawai aktif, kehadiran pensiunan RRI dan anggota DWP turut memberikan warna dalam peringatan Hari Bakti Radio tahun ini. Keterlibatan lintas generasi tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap RRI. Jadi berharap berbagai rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 dapat menumbuhkan kecintaan terhadap lembaga serta mempererat kebersamaan antar pegawai dengan para senior yang telah lebih dahulu mengabdikan diri di RRI.

Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya.

0: Melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Igla, cahaya. Igla, tip. Jika Anda terperangkap dalam keadaan seperti ini, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan, sebab tidak ada tempat yang aman di luar sana. Atau larilah ke mobil setelah melihat dan mendengar petir. Jangan berada di sawah atau tanah lapang, sebab petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Jika sedang berada di kolam, segeralah keluar karena air merupakan penghantar arus listrik petir yang sangat berbahaya dan mematikan. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Jika sedang berteduh di luar rumah, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lemparan energi jika ada petir. Disarankan menggunakan alas kaki ketika hujan dan petir.

Dengan kombinasi pakaian olahraga berupa legging yang dilapisi dengan celana pendek atau shorts, kini makin populer dan banyak dijumpai di pusat-pusat kebugaran maupun area olahraga terbuka. Mode pakaian berlapis atau layering ini merupakan rupanya bukan sekedar mengikuti tren fashion, melainkan memiliki fungsi praktis yang mendukung performa olahraga. Nah, faktor utama yang membuat kombinasi ini diminati adalah kenyamanan dan kesopanan atau modesty. Mengingat potongan legging yang sangat ketat, lapisan celana pendek di bagian luar berfungsi efektif untuk menyamarkan lekuk tubuh di area bokong dan selangkangan. Hal ini membuat runtutan gerakan aktif seperti squat atau melompat dapat dilakukan dengan lebih percaya diri tanpa khawatir pakaian dalam menerawang. Nah, selain menunjang estetika dan rasa percaya diri, perpaduan ini juga memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Bahan legging yang ketat berperan menjaga lecet hingga atau akibat gesekan antara paha saat berlari, sementara celana pendek di luarnya memberikan proteksi tambahan dari cuaca maupun goresan eksternal saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, keuntungan praktis lainnya adalah ketersediaan kantong. Berbeda dengan mayoritas legging yang legging olahraga yang dibuat tanpa saku demi fleksibilitas bahan. Karena atau celana pendek biasanya dilengkapi kantong resleting yang aman untuk menyimpan barang bawaan penting seperti gawai atau handphone ya, atau kunci locker selama berolahraga. Nah, dengan kombinasi ini masyarakat diminta atau bisa tetap mendapatkan manfaat kompresi otot dari legging sekaligus kenyamanan bergerak yang maksimal. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanus AST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Pendengar dimana saja Anda berada, saat sore hari sudah pulang kantor, pastinya ada habis, Anda bisa menyisihkan waktu untuk berolahraga. Nah, jangan lupa untuk memilih baju olahraga yang sesuai dengan bentuk tubuh Anda ya. Berikut adalah kiat memilih legging olahraga sesuai bentuk tubuh. Memilih pakaian olahraga yang tepat bukan hanya soal penampilan pendengar, melainkan juga kenyamanan dan kebebasan bergerak. Salah satu jenis pakaian yang sering digunakan adalah legging. Namun, salah memilih ukuran dan bahan justru bisa membuat legging Anda terlihat kedodoran atau bahkan melorot saat digunakan beraktivitas. Nah, bagi pemilik tubuh cenderung kurus, tantangan utama adalah menghindari sisa kain yang berkerut di area lipatan tubuh seperti lutut dan pergelangan kaki. Nah, untuk menyiasatinya disarankan memilih legging dengan fitur high compression atau kompresi tinggi agar kain menempel sempurna pada kulit, serta memilih potongan 7/8 atau crop agar panjangnya pas dan tidak menumpuk di mata kaki. Nah, sementara itu bagi pemilik tubuh yang berisi atau plus size, ini masalah kedodoran bisa dipicu dengan ban pinggang yang melorot setelah dipakai bergerak. Solusinya adalah memilih legging model high waist dengan ban pinggang yang lebar dan atau dilengkapi dengan tali pengikat internal. Selain itu, hindari menaikkan ukuran atau upsizing yang terlalu besar karena bahan legging olahraga umumnya akan melar mengikuti bentuk tubuh saat dipakai. Satu tips penting sebelum membeli legging olahraga Anda pendengar adalah selalu melakukan squat test atau tes jongkok. Jika saat jongkok kain di area lutut atau selangkangan nampak longgar dan berkerut, itu tandanya ukuran celana terlalu besar dan berisiko kedodoran saat dipakai berolahraga nanti. Nah, semoga saja informasi sudah kami bagikan ini bermanfaat untuk Anda pendengar ya, dalam memilih legging olahraga yang sesuai dengan bentuk tubuh.

So ini lebih semarak lagi dengan kehadiran dari Gigi pendengar dengan lagunya My Facebook yang membawa kita di pukul 16 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

sampah yang sampah organik ya, supaya bisa bermanfaat juga. Nah ini juga bisa didengarkan, yakni Beranda Astacita, Lalat Maggot ya, setelah lagu dari Justin Aldrin dan juga Tonton Karibo dengan lagunya Kau Sengaja. Setelah itu dapat anda dengarkan Beranda Astacita, Lalat Maggot. Tapi sebelumnya kami informasikan bahwa untuk anda yang akan berkendaraan menuju ke dari ke Klademak, kemudian ke Aspen melalui Klademak, kami informasikan saat ini sementara diarahkan untuk menggunakan satu jalur ya, melalui depan RRI semuanya nih, baik dari arah Yohan menuju ke Ruvei atau

0: kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi, apa kabar?
1: Baik, Bu.
0: Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa, beda ya bentuknya dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan lalat. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi, ini dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Okay. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
0: sebenarnya
1: alam.
0: Sebenarnya ada.
1: Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di hari alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya. Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak
0: bukan
1: menyebar.
0: Seperti lalat biasanya.
1: Iya, betul, tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Ini agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam, lebih hitam pekat sih, Bu.
0: Iya, tapi kayak biru-birunya begitu ya.
1: Iya,
0: ini. Ini
1: telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Nempel.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini, ya?
1: Telurnya ini nanti kita tetaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah. Begitu.
0: Nanti kita lihat juga selanjutnya ya, Mas,
1: benar.
0: Ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih
1: betul.
0: Lanjut. Iya, memang beda ya, pendengar dan juga pemirsa. Kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya. Tapi ada kayak sedikit ada warna apa
1: nih? Iya, lebih panjang.
0: Okay, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya

0: dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah
1: ini kebanyakan selesai. Dari mana asalnya, kayak dari memang warga atau?
0: Ini cenderung kalau buah-buahan ini dari penjual-penjual buah. Iya, penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu.
1: Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasin.
0: Iya, betul. Nah, di sini kalau belum, bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot, dia banyak lalat biru.
1: Ini lalat yang biasanya.
0: Iya, kan? Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot, lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke. Iya.
1: Oh, gini tempatnya.
0: Iya.
1: Ini tempatnya, sampah-sampah yang memang sudah dipisah ya.
0: Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
1: Nah. Ini apa? Anu. Maggot ini yang sudah sebelum dia jadi lalatnya, dia jadi kayak begini lah, kayak lava-lava begitu ya.
0: Iya, betul. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi itu, yang telur tadi, kita tetaskan pakai ini. Nah.
1: Oh, di sebelah-sebelah.
0: Iya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
1: Ini terus, semua telur-telur yang tadi ya?
0: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil. Sudah netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini maggot-maggotnya. Kita kasih makan ampas kelapa ini. Ampas kelapa.
1: Memang makannya itu ya?
0: Iya, benar. Nanti setelah 1 minggu baru kita pindah ke sini.
1: Ini apa ini?
0: Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat BSF. Ya, betul. Dia berputar
1: terus ya. Oke.
0: Jadi kita sudah tidak
1: banyak ya berarti ya ini.
0: Iya, benar. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
1: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
0: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
1: Bisa jadi pupuk.
0: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal gini, tapi karena sudah terbiasa, hal-hal terbiasa jadi sudah ini.
1: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
0: Iya, sudah terurai.
1: Oke, baik.
0: Sama sudah terurai, nanti kita pisahkan itu sampai di sana ini.
1: Sudah jadi pupuk.
2: Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
0: Benar.
2: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain? Mungkin pupuk apa sih, organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
0: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
2: Itu kalau yang organik biasa ya?
0: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK yang NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
2: Oh, gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih ke, kalau kota kan tidak ada ya. Yeah. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
0: Ya pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
2: terjangkau lah ya.
0: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
2: Sebenarnya ya, tapi selama ini nggak ada ya.
0: Ya mungkin belum ada. Informasi belum nyampe ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Nah, di situ, di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk pupuk yang sekarang dilakukan yaitu pupuk pepaya ya, pepaya California ya.
2: Jadi berarti untuk pertanian di sini, pertani ataupun ini usaha-usaha pertanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
0: Iya.
2: Sudah ada?
0: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
2: Oh, itu dari
0: kita,
2: pupuk maggot
0: dari
2: itu?
0: Dari pupuk maggot itu, seperti itu.
2: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
0: Untuk sejauh ini untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung.
2: Dua karung,
0: iya,
2: berarti
0: dua karung,
2: berapa kilo
0: 20-50
2: itu?
0: Kiloan baru.
2: Oke.
0: Untuk per harinya ini. Karena untuk ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
2: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
0: Baru berapa bulan?
2: Dua bulanan kurang lebih ya.
0: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu.
2: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
0: Iya, benar.
2: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
0: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa, dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
2: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, dikembangkan begitu.
0: Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah. Menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
2: Itu dia.
0: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat pupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
2: Sekarang kan memang lagi digalakkan di rumah-rumah ya.
0: Benar sekali.
2: Makanya namanya tempat intinya Kelly.
0: Iya, Kelly.
2: Kelly.
0: Oke. Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
2: Kelly adalah keberlanjutan
0: lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
2: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
0: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran,
2: ya begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
0: Balik lagi.
2: Ada kayak circle, ada siklusnya, iya, gitu perputarannya ya.
0: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
2: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bila bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya, karena Sorong habis-habisnya. Di khususnya di Kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk di apa ya? Di ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Ya, itu seperti apa? Karton.
0: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu, akhirnya non organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul-pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
2: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
0: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya, yang kita namakan Rumah Maggot, Rumah Peternakan Maggot Kelly.
2: Oke. Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
0: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
2: Petani juga.
0: Kebetulan saya petani.
2: Bapak-bapak ini juga.
0: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
2: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
3: Bersosial lah ini.
0: Iya kan, betul.
3: Ke komunitas sosial. Dong.
2: Komunitas sosial. Oke.
3: Masalah latar belakang kita beda-beda.
0: Beda-beda.
3: Satu tujuan kita bisa.
2: Sama. Wah luar biasa. Ya, Mas Fendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya, silakan.
0: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang menjadi apa perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya, bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
2: campur-campur
0: tercampur, yang akhirnya susah lagi untuk makan waktu. waktu dan tenaga di situ.
2: Oke, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya, bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Yeah. Ini memang khusus, dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Yeah. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini, bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga, begitu. Benar. Ya. Mas Benny, terima kasih banyak. Baik. Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah Baik. Menerima kami. Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

Mendengar sudah pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur, sudah mendekati akhir perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus bersama kami. Pendengar, kami informasikan juga bahwa jika anak sering minta beli ini itu, sebaiknya mengajarkan pada anak mana bisa membedakan butuh dan ingin. Nah, seperti diinformasikan oleh rri.co.id, mengajarkan anak tentang uang bisa dimulai dari hal sederhana ya, salah satunya membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, kemampuan ini penting supaya anak tidak terbiasa membeli sesuatu hanya karena sedang ingin. Berikut beberapa tips untuk mengajarkan anak untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Pertama, berikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Kedua, ajak anak berdiskusi sebelum membeli. Ketiga, kenalkan skala prioritas. Kemudian yang keempat, gunakan uang saku sebagai latihan. Dan yang kelima, ajarkan menunda keinginan. Jadi ajarkan, yang paling penting orang tua tidak perlu mengajarkan soal keuangan dengan cara yang terlalu serius ya. Cukup melalui aktivitas sehari-hari. Anak perlahan akan memahami bahwa kebutuhan harus diprioritaskan, sementara keinginan bisa menunggu.

Hari radio menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan panjang dunia penyiaran radio di Indonesia. Radio memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi, hiburan, pendidikan, serta membangun semangat kebangsaan. Dan sejarah hari radio di Indonesia berkaitan erat dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, RRI resmi berdiri pada tanggal 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Keberadaan radio membantu masyarakat memperoleh kabar mengenai situasi perjuangan bangsa ketika akses komunikasi masih sangat terbatas.

Sebenarnya gagasan pembentukan RRI ini muncul setelah para tokoh radio berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, disepakati pembentukan sebuah organisasi radio yang dapat menjadi alat komunikasi bagi kepentingan bangsa Indonesia. Tanggal 11 September kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional sekaligus menjadi hari lahir RRI. Peringatan ini pendengar menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para pendahulu radio yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan melalui siaran. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, radio memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat dengan cepat. Siaran radio menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi dan membangkitkan semangat persatuan di tengah situasi bangsa yang belum stabil. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi radio mengalami perubahan besar. Dari perangkat radio konvensional, dunia penyiaran berkembang menuju sistem digital, streaming, podcast, hingga distribusi konten melalui berbagai platform media sosial. Meski teknologi berubah, fungsi dasar radio tetap memiliki tempat penting di tengah masyarakat. Radio tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjalankan fungsi informasi, edukasi, serta menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pihak. Nah, di era digital, radio juga dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru pendengar. Siaran tidak lagi hanya dapat didapat melalui perangkat radio, tapi juga melalui aplikasi, situs web, media sosial, dan berbagai platform digital. Pendengar, perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa radio mampu bertahan karena terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dari alat perjuangan pada masa kemerdekaan hingga menjadi bagian ekosistem media sosial, radio terus mengalami transformasi. Hari Radio akhirnya bukan sekedar peringatan tentang sebuah teknologi komunikasi. Momentum ini juga menjadi peringatan terhadap perjalanan sejarah penyiaran Indonesia dan pentingnya menjaga radio sebagai media yang informatif, edukatif, menghibur, serta dekat dengan masyarakat.

0: Odet Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sorong, sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yum Bobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya bersama saya Danusyah, pendengar edisi Senin 7 September 2026. Kita akan bersama-sama insya Allah hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang masih akan saya hadirkan untuk Anda. Masih di Sorong sore ini hingga nanti di pukul 19 akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti akan dilanjutkan juga pendengar dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.19 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 19 kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini, dilanjutkan nanti dengan berbagai program siaran di Sorong malam ini pendengar. Untuk itu dengarkan terus siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa, belum punya kendaraan mewah, belum punya tempat tinggal impian, belum punya ini dan belum punya itu. Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irubbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Sorong, sore ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya Danusia yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kita akan menyudahi Sorong sore ini di pukul 19. Dan di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong malam, kemudian nanti Anda akan mendengarkan drama radio, ada beragam musik dan informasi di pukul 21 Warta Berita Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti akan mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Di pukul 22 ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti Anda akan mendengarkan lagu-lagu era tahun 60-an. Terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 pendengar, Anda akan mendengarkan jazz music. Itulah berbagai program siaran yang akan hadir di Sorong malam ini, dimulai di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, nikmati terus suasana malam Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Lobok, selamat malam. Lemobok, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini. Edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Danusya. Dan kita langsung saja awali kebersamaan kita di Sorong Malam ini pendengar dengan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi Senin 7 September 2026 diantaranya. Anggota DPR RI salurkan air bersih di Kota Sorong. Gubernur Elisa lepas liarkan hiu di Raja Ampat. Bersama saya Danusyah, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Mendengar, kita awali berita Sorong Malam. Atasi kekeringan, anggota DPR RI Robert Yopi Kardinal distribusikan 45 ribu liter air bersih di Kota Sorong. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Anggota DPR RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal, menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penyaluran bantuan air bersih tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan dan terbatasnya ketersediaan air bersih. Sebanyak 9 tangki air bersih diturunkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 8 titik yang tersebar di wilayah Kota Sorong. Tiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sehingga total air bersih yang disalurkan pada kegiatan mencapai sekitar 45 ribu liter. Robert Kardinal mengatakan, distribusi air bersih merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi cuaca dan belum meratanya hujan. Menurut Robert, bantuan tersebut tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan menjadi program yang dirutinkan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Robert juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperhatikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak kekeringan. Menurut Robert, penanganan persoalan air bersih membutuhkan kolaborasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi istri Nyonya Orpa Susana Kambu melepaskan hiu belimbing di perairan Pulau Kri, Kabupaten Raja Ampat. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi istri Nyonya Orpa Susana Kambu melepas liarkan seekor hiu belimbing ke habitat alaminya di perairan Pulau Kri, Kabupaten Raja Ampat. Hiu belimbing tersebut diberi nama Elkam sebagai simbol komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem laut dan keberlangsungan spesies yang dilindungi. Dalam prosesi pelepasan, Elisa Kambu secara langsung membawa dan mengarahkan hiu belimbing tersebut menuju perairan sebelum akhirnya dilepas untuk kembali berenang di habitatnya. Elisa juga menyampaikan apresiasi pada para pihak yang telah menginisiasi dan mendukung kegiatan konservasi hiu belimbing di Raja Ampat. Menurut Elisa, pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah.
3: Komitmen dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kita melepas satu hiu belimbing. Nah, hari ini yang ke-78. Nah, sebagaimana ini sudah ada target dari teman-teman dari
4: Resort.
3: Ini targetnya 500 ekor nanti akan dilepas di sini. Dan sekarang ini gedung di sebelah ini adalah gedung pembibitan, penangkaran ini mulai dari telur sampai dan besar ya. Anakan
5: dari telur.
3: Ini dari telurnya dari Amerika, dari Australia dan beberapa negara lain didatangkan dan
5: supaya
3: Raja Ampat ini tetap hiunya
5: terus ada.
3: Ada dan bertambah banyak.
2: Pelepasan hiu belimbing bernama Elkam diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan simbolis, tetapi juga memperkuat kesadaran bersama bahwa kekayaan laut Raja Ampat harus dijaga untuk generasi mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelatihan Bekam Sunnah Papua Barat Daya sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
4: Yayasan Hitamusin Cendekian Papua menggelar pelatihan bekam sunnah yang ditujukan untuk menyiapkan praktisi bekam yang terampil, handal, dan profesional sesuai dengan standar kesehatan dan standar operasional prosedur Perkumpulan Bekam Indonesia atau PBI. Pelatihan bekam ini dipusatkan di gedung SMP IC belakang United Tractor atau UT, kilometer 13 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sumanti, peserta pelatihan bekam sunnah, mengaku tertarik pada bekam karena pengobatan bekam ini merupakan anjuran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, melalui pelatihan ini diharapkan banyak ilmu dan keterampilan dalam bekam yang dapat diterima sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Alhamdulillah, dari pihak TBI, Masya Allah, luar biasa, mandiri hari ini sangat komprehensif. Insya Allah, mudah-mudahan kami selaku peserta akan menambah hasanah keilmuan terkait tentang bekam dan bahkan bantuan-bantuan dengan metode meridian itu sangat membantu untuk kami semua dalam pelaksanaan bekam sunnah insya Allah.
4: Pemateri bekam sunnah, Pihir Kasor, mengatakan bekam sudah menjadi bagian dari pengobatan tradisional dan mulai banyak dikenal masyarakat. Oleh karena itu, Perkumpulan Bekam Indonesia PBI mendorong agar semua peserta dapat mengikuti setiap SOP yang telah ditetapkan untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat pasien bekam.
7: Kami di pengurus PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia itu ingin merangkul seluruh penggiat bekam itu sehingga proses kena pelaksanaan bekam itu selalu berpedoman pada SOP. Karena itu berkaitan dengan layanan keselamatan dan jaminan kesempurnaan si pasien. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan bekam PBI ini kami lakukan atau adakan di Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat Daya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini sehingga penggiat-penggiat bekam itu terakomodir di dalam PBI dan praktek bekam yang nantinya mereka lakukan itu sesuai dengan prosedur dari tingkat higienisnya dan tingkat keamanannya baik pada pasien maupun dari mereka sendiri supaya semuanya terukur.
4: Dalam pelatihan bekam sunnah ini, peserta tidak hanya mendapat materi seputar bekam saja, namun langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh agar dapat melakukan praktik bekam di tempat masing-masing. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Anda sedang mengikuti berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia Sorong. Sebanyak 72 pelajar ikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Raja Ampat. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
8: Sebanyak 72 siswa mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Raja 4 tahun 2026. Olimpiade yang digelar selama 3 hari, 7 hingga 9 September 2026, dipusatkan di 3 lokasi yaitu MTS Language Insan Mandiri Waisai, MA Muhammadiyah Kalobo, dan Madrasah Ibtidaiyah Misol. Helpdesk OMI di Raja 4, Saharudin Zainuddin menerangkan, Olimpiade Madrasah digelar mulai dari tingkat MISD, MTS dan SMP, hingga MA dan SMA. Untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah diikuti sebanyak 14 siswa, tingkat Madrasah Sanawiyah sebanyak 36 siswa, dan tingkat Madrasah Aliyah sebanyak 22 siswa. Mata pelajaran yang diujikan dalam Olimpiade secara daring ini adalah Matematika, IPA, IPS untuk jenjang MI dan MTS. Sementara untuk jenjang MA meliputi mata pelajaran Matematika, Geografi, Ekonomi, Biologi, Kimia, dan Fisika. Saharudin mengatakan, siswa dengan nilai terbaik pada masing-masing bidang akan dikirim untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang direncanakan digelar pada 5 hingga 6 Oktober 2026.
9: Nah, untuk tindak lanjutnya setelah diseleksi di sini, setiap tingkatan itu tiga peserta yang diambil untuk mewakili Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Pelaksanaannya di tingkat provinsi itu nanti diwakili oleh satu orang setiap mata pelajaran untuk ke tingkat nasional. Demikian.
8: Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Raja 4 dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Agustinus T. Kombubui. OMI tahun ini mengusung tema Islam, Sains, dan Ekoteologi menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia Maju. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: memeriahkan Hari Bakti Radio ke-81 Radio Republik Indonesia RRI Sorong menggelar lomba pembacaan Triprasetya RRI dan baca berita yang melibatkan pegawai, pensiunan serta Dharma Wanita Persatuan DWP di lingkungan RRI Sorong.
10: Memeriahkan Hari Bakti Radio ke-81, Radio Republik Indonesia Sorong menggelar lomba pembacaan Triprasetya RRI dan baca berita yang melibatkan pegawai, pensiunan, serta Dharma Wanita Persatuan di lingkungan RRI Sorong. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Radio ke-81, sekaligus momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Sorong lintas generasi. Kepala Stasiun RRI Sorong Jerry Muriel Kosu mengatakan kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tapi juga menjadi sarana menumbuhkan kembali rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap kelembaga penyiaran publik. Menurut Jerry, keterlibatan para pensiunan RRI menjadi bagian penting dalam kegiatan karena mereka merupakan bagian dari perjalanan dan sejarah RRI Sorong. Lomba pembacaan Triprasetya RRI dan baca berita diikuti 8 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing seksi di lingkungan RRI Sorong. Jerry mengapresiasi para peserta yang telah dipercaya menjadi perwakilan dalam perlombaan tersebut. Menurutnya, kemampuan menghafal Triprasetya RRI mungkin telah dimiliki banyak pegawai, namun kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menguji sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam. Ia mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan perlombaan sebagai bagian dari kebersamaan dan tidak menjadikan hasil akhir sebagai alasan untuk mengurangi semangat persaudaraan di lingkungan RRI Sorong.
11: Semua ini hari bakti radio tahu karena tong tidak ada orang lain, semua tahu dari pensiunan, semua kita juga, kita adalah bagian dari Radio Republik Indonesia Sorong, tahu begitu. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan di hari ini ada berapa Pak Ketua?
12: 8 peserta,
11: terus perwakilannya.

0: Daerah yang dimatikan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusya, dengarkan terus Sorong Malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan

Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sorong malam ini.
2: Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi di Sorong malam ini bersama saya Danusia. Dan tadi telah diawali pendengar dengan berita Sorong malam ya, berita-berita terkini teraktual di wilayah Papua Barat Daya telah Anda dengarkan di berita Sorong malam. Selain itu pendengar Anda juga bisa membaca berbagai berita-berita terkini teraktual terpopuler di rri.co.id. Di antaranya ada berita mengenai Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutla. Ada juga pendengar berita mengenai status Gunung Anak Krakatau siaga 3 meski erupsi menerus ini sudah resmi berhenti. Dan pendengar, Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan drone. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk itu diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Dikatakan alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita, ujar Presiden di Istana Merdeka Jakarta Senin 7 September 2026. Kami akan refurbish, diubah menjadi kapal induk helikopter dan drone, kata Presiden. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo pendengar saat memimpin rapat terbatas secara virtual bersama kepala daerah, ratas membahas penanganan bencana di berbagai daerah di tanah air, misalnya gempa bumi di Flores NTT serta kebakaran hutan dan lahan karhutla. Tak ketinggalan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Presiden mengatakan pendengar kapal induk tersebut dapat mengangkut helikopter jenis Black Hawk dan kemudian Mi-17 yang dapat mengangkut 4 sampai 5 ton air. Helikopter tersebut diharapkan mampu memadamkan titik api karhutla di berbagai wilayah negeri ini. Presiden menginginkan Indonesia memiliki drone yang mampu membawa air dengan kapasitas besar untuk memadamkan karhutla, pendengar. Menurut kepala negara, jika ada 10 drone, maka ada 500 ton air yang dapat digunakan untuk pemadaman karhutla. Kepala negara juga meminta meminta Badan Riset dan Inovasi BRIN membuat inovasi termasuk drone yang mampu membawa dan menyiram air dari udara. Presiden meminta BRIN mengkaji zat-zat yang paling efisien untuk percepat modifikasi cuaca. Kepala negara mengingatkan mitigasi harus dipersiapkan sebelum terjadi bencana, apalagi Indonesia merupakan negara rawan bencana karena berada di lingkaran cincin api atau ring of fire. Selanjutnya pendengar, saya punya berita mengenai status Gunung Anak Krakatau siaga 3 meski erupsi menerus resmi berhenti.

Pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyebutkan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berakhir, namun status Gunung Anak Krakatau masih siaga 3. Kepala Badan Geologi Lana Saria menyebutkan episode erupsi menerus telah berakhir pada Minggu 6 September 2026. Sebelumnya erupsi menerus telah terjadi sejak Jumat 4 September 2026. Ancaman erupsi dari lontaran batu pijar disertai hujan abu lebat ini masih berpotensi terjadi. Potensi ancaman bahaya lainnya berasal dari aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi. Berdasarkan pengamatan instrumental periode 6 hingga 7 September 2026, Badan Geologi mencatat 3 kali gempa erupsi. Selain itu, 9 kali gempa hembusan, 93 kali gempa low frekuensi, dan 98 kali gempa hybrid fase banyak. Dan tidak hanya itu, pendengar, ada pula 4 kali gempa tremor menerus dan 1 kali gempa vulkanik dangkal. Karenanya, Badan Geologi masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 siaga. Badan Geologi merekomendasikan masyarakat di wilayah sekitar, kemudian wisatawan dan pendaki untuk tidak beraktivitas dalam radius bahaya 3 km dari kawah aktif. Tujuannya untuk menghindari ancaman lontaran batu pijar, awan panas, aliran lava, dan hujan abu lebat. Untuk masyarakat di Provinsi Banten dan Lampung pun dihimbau ini ya, untuk tetap waspada dan tenang serta tidak mempercayai hoaks. Jadi mereka dianjurkan memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan guna mengantisipasi gangguan pernafasan akibat abu vulkanik.

Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selain tadi berita mengenai status Gunung Anak Rakatau siaga 3, meski erupsi menerus resmi berhenti, dan kemudian juga berita mengenai Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutla dan bencana lainnya di tanah air, ada banyak sekali berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id yang juga bisa Anda baca lebih banyak. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan drama radio, dan saya juga nanti masih punya beragam musik dan informasi yang juga akan saya hadirkan hingga nanti di pukul 21. Di pukul 21, pendengar, ada Warta Berita Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu daerah juga akan hadir di pukul 21.30. Ruang Rindu di pukul 22, dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, ada Jazz Music, pendengar, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi Senin 7 September 2026, bersama saya, Danusya.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah mana-mana kamu nih, Ivo. Sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: apa kamu gak bisa panggil bapak?
1: Mak kecewa, nak. Tega kamu, tega.
2: Maafkan aku. Maafkan aku, Kang Arga.
1: Berani-beraninya kamu menuduh suami saya.

0: Selvi, mau sekolah kok gak sarapan dulu?
1: Lagi gak selera, Mak.
0: Nanti kamu sakit loh, Nak.
2: Ayo, Selvi. Sekalian sama Mamang berangkat ke sekolahnya.
1: Gak usah, Mang. Makasih.
0: Selvi, sudah sebulan lebih Mang Dadang menikah dengan Emak. Apa kamu gak bisa panggil Bapak? Ini anak diajak ngomong kok malah pergi.
2: Sudah gak apa-apa, Mah. Gak apa-apa. Mungkin Selvi masih butuh waktu untuk menerima aku. Gak apa-apa, Mah. Tenang saja, Mah.

0: Ma, boleh nggak kalau aku minta dibelikan handphone?
1: Aduh, jangan dulu ya nak. Mak masih belum punya uang dan keperluan kita juga masih banyak.
2: Iya sih mak. Tapi kan sekarang emak jarang di rumah, sibuk kerja. Selfie kan jadi kesepian mak.
1: Iya sudah, sabar ya nak. Nanti kalau dapat rezeki, insya Allah emak belikan.
3: Aku tahu sekarang cara mendekati selfie. Kamu gak sekolah, Selfie?
2: Enggak. Aku sedang libur.
3: Kamu cantik sekali hari ini. Wih.
2: Jangan, Mang.
3: Oh iya, Mamang dengar kamu pengin punya HP ya?
2: Dari mana Mamang tahu?
3: Ya, Mamang tahu aja. Nanti Mamang belikan. Oke, cantik.
2: Jangan kurang ajar ya, Mang Dadang.
3: Oh, gitu aja kok marah. Mamang kan cuma bercanda.
2: Maaf ya, Mang. Saya mau ke kamar dulu.

0: Selfie, bisa buka pintunya sebentar aja.
1: Ada apa, Mang?
0: Enggak. Mamang cuma mau memberikan HP yang Mamang janjikan tadi pagi.
1: Makasih deh, Mang.
0: Sama-sama, Selfie. Kamu kalau misalkan membutuhkan apa-apa lagi, jangan sungkan bilang ke Mamang, ya.
1: Iya, Mang. Makasih.

0: Kamu kenapa sih Selvi? Akhir-akhir ini Akang perhatikan kamu sering murung.
1: Kamu tahu sendiri kan Kang? Aku tuh sebenarnya gak setuju kalau emak nikah lagi. Aku tuh ngerasa kalau Mang Dadang tuh bukan pasangan yang tepat loh buat emak.
0: Loh kau gitu? Kamu jangan berburuk sangka dulu dong sayang. Buktinya dia membelikan kamu HP.
1: Iya sih Kang.
0: Selfie sayang, sini dong. Sini. Duduk deket Akang sini.
1: Gak mau.
0: Ih, Akang kangen.
1: Gak mau Akang, Jojo sana.
0: Ayo sayang, sini deket Akang. Cuman kita berdua loh sayang. Ayo.

0: Kamu kenapa, Nak? Kamu sakit?
1: Enggak kok, Mak.
0: Rasanya bulan ini kamu belum datang bulan ya? Ini kan sudah minggu ketiga.
1: Mak, enggak kok. Itu cuma perasaan Mak aja kok.
0: Loh, Mak cuma tanya. Kok kamu malah menangis?
1: Mak.

0: Sofi. Ampun, Ma. Ampun.
1: Ah. Siapa yang sudah menodai kamu? Jawab. Jawab, Sofi.
0: Ma, kecewa, Nak. Tega kamu.

0: Emak tidak mau bicara dengan Selfie.
1: Emak tidak mau bicara dengan kamu sebelum kamu mengatakan siapa yang menodai kamu. Selfie. Selfie. Selfie.

0: Halo?
1: Ya, halo?
0: Kang Arga? Tolong jemput aku sekarang, Kang.
1: Hah? Sekarang? Ada apa sih?
0: Iya, pokoknya sekarang jemput aku.
1: Iya. Kamu sabar ya.

Kamu kenapa, Selfie? Kok nangis? Ya sudah, kamu tenang dulu aja. Nah, kita pergi ke Tangkuban Perahu aja ya. Nanti kamu bisa cerita di sana.

0: kita sudah tiba nih selfie. Kamu jangan nangis terus ya, gak enak juga nih dilihat banyak orang. Ayo dong, nanti cantiknya hilang loh kalau kamu nangis terus. Oke. Kita cari tempat yang agak sepi ya, supaya kamu nyaman buat cerita juga.
1: Ya udah deh, Kang. Di sini juga bau belerang. Selfie nggak kuat.
0: Ya udah, kamu mau Akang belikan sesuatu?
1: Tidak, Akang. Makasih.
0: Ya sudah, nangisnya. Sini, biar Akang Arga hapus air mata kamu. Nah, sekarang kamu bisa cerita sama Akang. Loh, kok malah nangis lagi?
1: Maaf, maafkan aku, Kang Arga. Maafkan aku, Kang Arga.
0: Apa maksudmu? Maaf kenapa?
1: Aku lebih baik mati.
0: Apa?
1: Aku mati saja, Kang Arga.
0: Jangan, Selfie. Jangan kamu sakiti diri kamu sendiri.
1: Lepasin aku, Kang.
0: Akang sayang sama kamu. Akang cinta sama kamu.
1: Lepas, Kang.
0: Apa? Apa ada yang menyakiti kamu? Bilang, bilang sama Akang.
1: Akang, di HP ini ada curahan hati aku. Nanti akan dengar ya, Kang.
0: Apa ini, Selfie? Ada apa di HP ini?
1: Selamat tinggal, Kang.
0: Selfie, kamu mau kemana, Selfie? Tunggu, Selfie.

0: Ada. Selfie, jangan tinggalkan Mana. Maafkan emak, Selfie. Maafkan emak. Kamu, pasti kamu yang telah menodai anak saya.
1: Tunggu, tunggu sebentar, Ma. Tunggu, tunggu biar saya jelaskan dulu.
2: Eh, Arga, kamu kan pelakunya, ha?
3: Kenapa kamu menuduhku? Bukankah kamu yang menyebabkan semua ini?
0: Apa? Berani-beraninya kamu menuduh suami saya.
2: Eh, Arga, berani sekali kamu menuduh aku. Hah? Apa alasan kamu menuduh aku? Apa? Memangnya kamu punya bukti? Hah? Mana buktinya? Mana?
3: Kamu jangan berkilah lagi, Mang Dadang.
2: Hah?
3: Apa kamu tidak takut mendapat hukuman dari Tuhan?

0: baik. Selfie harap suatu hari nanti Akang akan menemukan gadis yang bisa membuat Akang bahagia. Sekali lagi, maafkan Selfie ya. Ma, Kang Harga, Mang Dadang, Ma, Mang Dadang, dia yang telah merenggut kehormatanku.
1: Kok handuk kecil Kang Dadang yang biasa melilit di lehernya ada di kamar Selfie ya?
2: Kamu, kamu pantas saja. Aku ingat sekarang. Tega kamu. Jadi kamu pelakunya. Selama ini aku pikir kamu benar-benar menyayangi Selfie seperti anakmu sendiri.
3: Aku tidak bermaksud.

Sudah sebulan kamu pergi, nak. Maafkan emak ya, nak. Emak menyesal karena tidak mempercayai kamu dan membuat hidupmu hancur. Emak tidak bisa memahami perasaan kamu, nak. Sekarang kamu bisa tenang. Dia sudah membayar perbuatan hinanya dan sudah dipenjara.

0: Kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.
1: Sorong malam ini.
2: Pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda. Lemobok, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Dan pendengar, masih dengan beragam musik dan informasi yang tentu saja juga masih akan terus saya hadirkan sampai nanti di pukul 21. Dan di pukul 21, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya di pukul 21.30 jangan lewatkan ya. Lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Ruang Rindu juga nanti di pukul 22 akan membawa kita dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 ada Jazz Music, pendengar. Lagu-lagu pilihan yang akan menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Ada informasi-informasi menarik apa yang juga mungkin mau Anda bagikan? Boleh nih ya pendengar, Anda bisa berbagi di 0812-3868-8703. Bagaimana dengan suasana di arah-arah Kilo di saat sekarang ini pendengar? Kemarin itu katanya lagi berkabut ya, entah itu kabut asap atau apa begitu. Yang pasti suasananya kemarin di arah Kilo tuh berkabut sekali begitu ya. Saya juga sempat lihat di sosial media. Siapa tahu juga masih sama suasananya malam ini, mungkin Anda bisa menginformasikannya juga nih pendengar melalui WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Pokoknya selamat malam saya ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada di wilayah Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang juga tentu saja bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, menjelang Hari Bakti Radio ke-81 nanti di tanggal 11 September, Radio Republik Indonesia Sorong juga terus menghadirkan berbagai kegiatan-kegiatan atau acara-acara internal. Dimulai dari RRI Fest beberapa waktu lalu atau tanggal 3 lalu ya, dan tadi juga ada lomba pengucapan triprasetya dan lomba baca berita yang diikuti oleh karyawan-karyawati RRI Sorong dari berbagai seksi, kemudian juga ibu-ibu Dharma Wanita, kemudian para pensiunan yang juga turut berpartisipasi menyemarakkan lomba baca triprasetya dan juga lomba baca berita tadi nih pendengar. Besok masih ada lagi berbagai kegiatan internal yang dilaksanakan, yaitu lomba paduan suara Mars RRI pendengar. Tadi juga ada putaran pertama Bintang Radio 2026 RRI Sorong ya. Ada 15 video yang tadi dikurasi oleh para dewan juri. Ada Ona, ada Putra, dan juga ada Hans. Itu adalah 3 juri yang menilai mengkurasi berbagai video yang dikirimkan oleh para peserta Bintang Radio 2026 RRI Sorong.

Mendengar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini menjadi salah satu gangguan kesehatan yang sering dialami masyarakat. Kondisi ini juga dapat menyerang saluran pernafasan dan menimbulkan berbagai gejala ya, mulai dari batuk hingga sakit tenggorokan. Melansir dari Kementerian Kesehatan, pendengar, ISPA dapat terjadi ketika saluran pernafasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Gejalanya bisa muncul dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya juga dapat berbeda pada setiap orang. Penyebab ISPA juga cukup beragam ya, mulai dari virus, bakteri, hingga jamur. Selain infeksi, paparan polusi udara ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Keluhan akibat ISPA, pendengar, cukup beragam dan dapat menyerupai penyakit pernafasan lainnya. Gejala yang umum seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, dan juga sesak nafas. Kabut asap, pendengar, ini juga bisa memperburuk kondisi saluran pernafasan ya, karena mengandung berbagai partikel dan polutan. Partikel berukuran kecil bahkan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru ketika terhirup. Paparan asap ini juga dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan juga saluran pernafasan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernafasan, termasuk ISPA, pendengar. Risiko dampak kesehatan akibat kabut asap ini tidak sama pada setiap orang ya, bayi, kemudian anak-anak atau ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit jantung dan paru, termasuk kelompok rentan. Masyarakat dapat mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker ini dianjurkan ketika kualitas udara sedang buruk dan aktivitas luar tidak dapat dihindari. Selain itu, masyarakat juga perlu memantau kondisi kualitas udara ya sebelum melakukan aktivitas di luar rumah, pendengar. Kementerian Kesehatan juga menganjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat tingkat polusi ini meningkat. Jadi menjaga kebersihan diri ini juga penting ya untuk membantu mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan, pendengar. Asap kebakaran ini juga dapat memperburuk kondisi orang yang sebelumnya memiliki penyakit pernafasan. Penderita asma atau penyakit paru kronis ini juga perlu waspada ketika kualitas udara ini menurun. Dan jika muncul keluhan pernafasan, masyarakat sebaiknya tidak mengabaikannya begitu saja, terutama jika muncul sesak nafas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Jadi segera periksakan diri. ISPA sendiri, pendengar, tidak selalu berarti seseorang terkena penyakit akibat kabut asap ya. Infeksi tersebut memiliki berbagai penyebab, sedangkan asap dan polusi ini dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin beberapa hari sempat hujan ya, alhamdulillah puji Tuhan begitu. Dan ini juga sepertinya kalau masuk dari cuaca panas, kemudian hujan, ini juga punya resiko kesehatan tersendiri ya. Termasuk salah satunya juga masuk angin, apalagi masih dengan kondisi angin yang masih kencang ini belakangan ini pendengar. Dan ya memang harus pintar-pintar juga ya, supaya kita juga tidak terserang masuk angin, atau ya bisa meredakan lah gejala masuk angin. Kalau dilansir dari beberapa sumber seperti yang juga diberitakan di rri.co.id, beberapa cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk meredakan gejala masuk angin yaitu istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan, mengonsumsi madu, berkumur dengan air garam, gunakan semprotan atau tetes hidung salin, kemudian menjaga kelembapan udara sekitar, mandi atau menghirup uap air hangat, menjaga pola makan yang baik, dan pastinya juga membeli obat. Ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan masuk angin. Sesaat lagi pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan dengarkan juga ya berbagai program siaran lainnya di Sorong Malam ini yang juga masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga usai kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur, edisi Senin 7 September 2026.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan, kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan Masih bisa bertanggap.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap

0: sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
1: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
4: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
5: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
3: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
6: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
7: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
8: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan

0: berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
1: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
2: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan, cuman agak pakai masker aja sih.
1: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
3: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
4: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
3: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
1: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
6: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
7: Pagi belum sepenuhnya.
6: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
8: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
6: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
9: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
6: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
6: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
11: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
6: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
12: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
13: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
6: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
14: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
15: antrean panjang kendaraan di
6: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
16: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
6: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
5: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan dua petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
17: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya 11.
18: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
19: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua ya tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda bisa mencintai timpong.
18: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
17: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
18: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleot. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Sorong malam ini

Pukul 22 waktu Indonesia Timur, Lemobok, selamat malam pendengar. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Dan saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya hadirkan untuk Anda pendengar di Senin malam ini 7 September 2026 hingga nanti di pukul 23. Dan di Ruang Rindu malam ini ada lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Pendengar yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada Samaimun dengan Pujaan Kalbu, Teresa Zen dengan Tak Kunjung Padam, Nin Lesmana dengan Letnan Hardi, Bing Slamet dengan Lenggang Mak Lima, Teti Kadi dengan Salam Rindu, Edi Kohran dengan Something Else, Frank Sinatra dengan You Make Me Feel So Young, kemudian ada juga lagu dari Chubby Checker dengan lagunya Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan The Girl of My Best Friend, dan ada Kitty Wells dengan lagunya Wooden Heart. Itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Silakan dipilih salah satunya, Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau bergabung melalui nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0811-0812-3868-8703. Saya nantikan Anda di setiap sesinya, dua penelpon untuk dua lagu ya pendengar, hingga usai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya mau awali dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini bersama dengan lagu dari Mary Hopkins dengan Those Were the Days.

Pendengar, itulah dari Mary Hopkins dengan lagunya Those Were The Days. Mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Saya bacakan lagi playlist lagunya, ada Samaimun dengan Pujaan Kalbu, Teresa Zen dengan Tak Kunjung Padam, Nin Lesmana, Letnan Hardi, Bing Slamet, Lenggang Mak Lima, Titi Kadi dengan lagunya Salam Rindu, ada juga Edi Kohran dengan Something Else, Frank Sinatra dengan You Make Me Feel So Young, Chubby Checker dengan Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan The Girl of My Best Friend, dan ada Kitty Wells dengan Wooden Heart. Silakan dipilih salah satunya pendengar, dan saya nantikan Anda sekarang ya di 0951 324222 atau melalui nomor WhatsApp di 0812 3868 8703. Sekali lagi, Anda bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812 3868 8703. Dan silakan pendengar, Anda dimanapun berada yang mau bergabung, saya nantikan Anda ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an sampai nanti nih di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Bukan hanya saja pendengar di wilayah Papua Barat Daya yang bisa bergabung ya, tapi pendengar dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia yang juga mau ikutan gabung di Ruang Rindu, silakan Anda bisa telepon di nomor-nomor yang tadi sudah saya bacakan, di nomor-nomor yang tadi sudah saya sebutkan ya. Anda silakan bisa bergabung sekarang juga, mau salam-salam juga boleh, mau saling sapa antara pendengar setia Ruang Rindu juga silahkan ya. Dan semoga malam ini pendengar dimanapun berada, di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Indonesia Tengah, di wilayah Indonesia Barat, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Semoga di suasana malam saat sekarang ini juga memberikan suasana hiburan tersendiri nih pendengar, dengan hadirnya lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Nampaknya belum ada yang mau bergabung. Saya putarkan kembali dulu kalau begitu sebuah lagu nih pendengar, dari Kris Biantoro dengan Mungkinkah. Nah, setelahnya saya masih tunggu ya untuk Anda yang mau bergabung nih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Silakan telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Sekali lagi saya bacakan playlist lagunya, siapa tahu ada yang baru bergabung. Ada Samaimun dengan Pujaan Kalbu, Teresa Zen dengan Tak Kunjung Padam, Nin Lesmana dengan Letnan Hardi, Bing Slamet dengan Lenggang Mak Lima, Titi Kadi Salam Rindu, Edi Kohran Something Else, Frank Sinatra dengan You Make Me Feel So Young, Chubby Checker, Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan The Girl of My Best Friend, dan ada Kitty Wells dengan lagunya Wooden Heart.

Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI di Sorong dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an bersama saya Danusha. Anda pendengar dimanapun berada yang mau bergabung, silakan Anda bisa telepon di nomor 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Di playlist lagu-lagu yang bisa Anda pilih nih pendengar, di antaranya ada Samaimu dengan Pujaan Kalbu, Teresa Zen dengan Tak Kunjung Padam, Nin Lesmana dengan lagunya Letnan Hardi, Bing Slamet dengan Lenggang Mak Lima, Titi Kadi dengan Salam Rindu, Edi Kohran dengan Something Else, Frank Sinatra dengan You Make Me Feel So Young, kemudian ada juga Chubby Checker dengan Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan The Girl of My Best Friend, dan ada Kitty Wells dengan lagunya Wooden Heart. Itu dia pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu malam ini. Silakan Anda bisa telepon di 0951 324 222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Belum ada panggilan masuk yang bergabung, jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa telepon sekarang juga ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silahkan bisa telepon sekarang juga, mumpung masih kosong nih, masih belum ada yang bergabung ya. Jadi dimanapun Anda berada, di wilayah Papua Barat Daya atau di wilayah lainnya di seluruh Indonesia yang seperti biasa juga sering bergabung, ada dari Toli-Toli, ada dari Palu, ada dari Lampung, ada juga dari Tapanuli, ada dari Jakarta, dan ada juga dari Bogor, bahkan juga dari Jepang yang bergabung ya. Nah silakan malam ini Anda bisa bergabung di Pro 1 RRI Sorong di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di Pro 1 RRI Sorong malam ini di Ruang Rindu pendengar, kita punya lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an ya. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an, Anda bisa pilih nih salah satunya, dan Anda bisa salam-salam juga. Mau kirim salam untuk siapa yang ingin Anda sapa, yang mungkin juga ingin Anda spesialkan begitu lagu pilihan Anda, boleh juga pendengar ya. Silakan dipilih lagu yang ingin Anda pilih dan dispesialkan untuk orang yang mungkin ingin Anda sapa. Masih saya nantikan pendengar kebersamaan Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan Anda masih bisa bergabung sekali lagi di 0951 324 222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Kalau belum ada yang bergabung lagi ini, saya putarkan dulu lagu berikut pendengar. Mau saya hadirkan dulu lagu dari Tuti Subarja dengan Beri Harapan.

Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

Pendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya Danusya, dan masih ada lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an yang bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu malam ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di playlist ada Samaimun dengan Pujaan Kalbu, Teresa Zen dengan Tak Kunjung Padam, Nin Lesmana dengan Letnan Hardi, Bing Slamet dengan Lenggang Mak Lima, Teti Kadi dengan Salam Rindu, Eddie Cochran dengan lagunya Something Else, Frank Sinatra dengan You Make Me Feel So Young, Chubby Checker dengan Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan lagunya The Girl of My Best Friend, ada juga lagu dari Kitty Wells dengan Wooden Heart. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu malam ini. Silakan pendengar, masih saya nantikan lagi ya di 0951 324 222, atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ini nampaknya di nomor WhatsApp kayaknya lagi ada gangguan jaringan ya, karena ini tiba-tiba ada banyak sekali panggilan masuk ini, tapi padahal tadi sama sekali tidak ada ya. Malah saya berpikir kok belum ada yang telepon-telepon begitu ya, ternyata nampaknya ada sedikit kendala jaringan ini sehingga belum ada panggilan yang masuk ya. Tapi untuk Anda pendengar, silakan Anda bisa telepon selain di 0951 324 222, Anda bisa coba juga di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703 ya. Semoga bisa tersambung, bisa terhubung, dan Anda bisa berpartisipasi ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ini kalau saya lihat catatan panggilan di nomor WhatsApp yang tadi sempat memanggil ya, di antaranya ini ada Pak Nasrun, ada Ibu Ana, ada Pak Jumadi, terus juga ada lagi ini nomor WA-nya bernama Dai Ganteng ya yang juga sempat telepon ini, tapi nampaknya masih belum bisa tersambung begitu ya. Coba saja terus pendengar di 0951 324 222, atau di nomor WhatsApp juga boleh, silakan 0812-3868-8703 ya. Semoga bisa tersambung dan Anda bergabung memilih lagu-lagu yang ada di playlist kita malam ini. Pendengar, masih ada Samaimun dengan Pujaan Kalbu, Teresa Zen dengan Tak Kunjung Padam, Nin Lesmana dengan Letnan Hardi, Bing Slamet dengan Lenggang Mak Lima, Teti Kadi Salam Rindu. Kemudian untuk lagu mancanegaranya ada Eddie Cochran dengan Something Else, Frank Sinatra dengan You Make Me Feel So Young, ada Chubby Checker dengan lagunya Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan The Girl of My Best Friend, ada juga Kitty Wells dengan lagunya Wooden Heart ya. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist lagu-lagu Indonesia dan mancanegara era tahun 60-an. Pendengar, saya masih nantikan Anda, semoga Anda bisa tersambung ini, semoga bisa terhubung juga di dua nomor 0812-3868-8703 atau di nomor telepon 0951 324 222.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Sudah setengah 11 malam saat ini waktu Indonesia Timur pendengar, dan masih di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Masih dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara era tahun 60-an. Saya masih menantikan Anda tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya. Saya menantikan Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Semoga tidak ada kendala jaringan nih pendengar untuk Anda yang coba bergabung begitu. Atau kalau misalnya teleponnya tidak bisa, mungkin Anda bisa lewat chat WhatsApp saja ya, di nomor WhatsApp yang sama 0812-3868-8703 nih pendengar. Karena ini sampai sekarang nih sudah setengah jam lebih masih belum ada panggilan yang masuk ya di dua nomor telepon, bahkan nih pendengar malam ini di nomor 0951-324-222 dan bahkan di nomor WhatsApp ini juga masih belum ada panggilan yang terhubung. Tadi sempat di laporan panggilannya ini sekitar 14 menit lalu, 16 bahkan 18, ini ada beberapa panggilan yang sebenarnya masuk tapi tidak terhubung nih pendengar, sehingga saya tidak mengetahui ini kalau ada panggilan yang masuk. Dan biasanya kalau seperti ini yang terjadi sih karena gangguan jaringan ya, bisa saja seperti itu. Tapi jangan henti-hentinya juga untuk mencoba nih untuk Anda pecinta ruang rindu dimanapun berada, dan saya pun juga masih akan terus menantikan Anda sampai selesai nanti di pukul 23 ya. Tapi kalau misalnya tetap terkendala nih melalui panggilan, Anda bisa chat WhatsApp saja ya, kirimkan pesan singkat Anda saja di 0812-3868-8703. Nah ini sudah ada yang terhubung di WhatsApp nih, ada Pak Nasrun. Halo, selamat malam Pak Nasrun.
1: Selamat malam Bang Rindu, Bang Rindu.
0: Apa kabar Pak Nasrun?
1: Alhamdulillah, kerbaik Bang, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi Pak Nasrun sudah telepon-telepon ya Pak Nasrun ya, dari tadi ya?
1: Iya.
0: Waduh. Cuma...
1: Oke deh, nggak apa-apa. Bagi sudah temannya dari.
0: Baik, silakan Pak Nasrun.
1: Lagu yang kan sejak apa? Lagunya Titi Kadi.
0: Titi Kadi, oke.
1: Iya. Pertama-tama Bang Dinya sama tugas, saya selalu bersama keluarga rumah, Ibu Hartini, Bunda Irma, Bung Leman, Ibu Rete, Papa Rete, Pak Alti, Sarapuja, ada Ibu Ana, Ibu Soi, Pak Widi, ada Ibu Widan, ada Dita juga di Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jepadi, Pak Jutadi, Pak Rapadan, Pak Jari Sulteng, Natalia semuanya. Tambah kerja selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada Pak Nasrun ini ya yang bisa tembus panggilannya melalui WhatsApp ini di 0812-3868-8703 dan langsung yang dipilih lagunya Titi Kadi dengan Salam Rindu. Anda bisa coba lagi ya pendengar dimanapun Anda berada, yuk bisa coba lagi yuk nih, semoga tidak terkendala jaringan, semoga bisa tersambung panggilan WhatsApp Anda atau panggilan telepon Anda di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Nah ini ada panggilan WhatsApp yang masuk, ada Pak Jumadi. Halo Pak Jumadi. Halo.
2: Lagu-lagu apa lagi yang ada ini?
0: Bagaimana Pak Jumadi?
2: Lagu-lagunya, lagu-lagu apa ini?
0: Ini masih ada Sam Saimun, ada Teresa Zen, ada Nin Lesmana, ada Bing Slamet, Eddie, Frank Sinatra, Chubby Checker, Elvis Presley, Kitty Wells.
2: Oh, Bing Slamet saja.
0: Bing Slamet. Oke, Pak Jumadi ya. Silakan.
2: Ya, salam-salam dulu. Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun yang baru lewat, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Pak Daniel, Ibu Farida, Pak Pendi, Pak Nasrun, ya semuanya sajalah. Tidak sempat saya sebut ini terlalu banyak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam semua.
0: Baik. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Jumadi sudah bergabung. Dan tadi juga sudah ada Pak Nasrun yang pilih lagunya Titi Kadi dengan Salam Rindu. Kita dengarkan dulu kalau begitu pendengar pilihan lagunya Pak Nasrun dan juga Pak Jumadi. Titi Kadi dengan Salam Rindu, Bing Slamet dengan Lenggang Mbak Lima. Masih ada Sam Maimun, Pujaan Kalbu, Teresa Zen, Tak Kunjung Padam, Ninles Mana, Letnan Hardy, Edi Kohran dengan Something Else, Frank Sinatra, You Make Me Feel So Young, Chubby Checker dengan Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan lagunya The Girl of My Best Friend, dan kita juga masih punya lagu dari Kitty Wells dengan Wooden Heart.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

Ada chat WhatsApp yang masuk. Ruang Rindu, selamat malam. Mau request lagu Pujaan Kalbu spesial untuk Pak Fendi, Ibu Ana, Ibu Hartini, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Pak Alan di Ternate, Pak Rete dan Ibu Rete mewakili semuanya juga. Terima kasih, katanya tidak bisa gabung karena suaranya lagi flu. Oh gitu, lagi hilang suaranya karena lagi flu ya. Ini dari Puja. Terima kasih Puja, lagu yang dipilih Sama Imun dengan Pujaan Kalbu. Siap, nanti saya putarkan ya. Pendengar, Anda masih bisa coba telepon lagi di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Lenggang Mak Lima, Bing Slamet, tadi juga sudah kita dengarkan dipilih sama Pak Jumadi. Tadi juga ada Teti Kadi dengan Salam Rindu, lagunya dipilih sama Pak Nasrun. Nah, ada lagi yang masih mau bergabung, masih saya nantikan. Di playlist kita masih punya Teresa Zen, Tak Kunjung Padam, Nin Lesmana, Letnan Hardy, Edi Kohran dengan lagunya Something Else, Frank Sinatra dengan lagunya Make Me Feel So Young, Chubby Checker dengan Baby Baby Bala Bala, Elvis Presley dengan lagunya The Girl of My Best Friend, dan ada Kitty Wells dengan lagunya yang berjudul Wooden Heart ya. Silakan dipilih nih pendengar, masih saya nantikan partisipasi Anda hingga usai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ini lagu-lagu mancanegaranya juga masih belum dipilih ya. Masih ada Edi Kohran, Frank Sinatra, Chubby Checker, Elvis Presley, dan juga masih ada Kitty Wells. Saya masih nantikan Anda nih pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kalau belum ada yang telepon, saya putarkan dulu pilihan lagunya Ibu Puja dari Samaimun dengan Pujaan Kalbu.

Pendengar, saya tunggu lagi satu penelpon untuk satu lagu terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Silakan pendengar masih di 0951324222 atau di 0812386887703. Tadi sudah saya putarkan pilihan lagu dari Ibu Puja ya, lagunya Samaimun dengan Pujaan Hati. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung pendengar, nampaknya saya sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong untuk edisi malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan untuk Anda yang belum sempat bergabung ya. Nanti besok Anda bisa kembali bergabung mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selanjutnya pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan jazz music ya, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong edisi Senin 7 September 2026. Sekali lagi ingin saya ucapkan terima kasih nih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Tadi ada Ibu Puja, ada Pak Jumadi, dan juga ada Pak Nasrun. Untuk Anda meskipun tidak bergabung tapi mendengarkan di saat sekarang ini juga terima kasih ya untuk kesetiaan dan kebersamaan Anda selalu terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Anda yang sudah mau tidur, sudah mau beristirahat, selamat tidur, selamat beristirahat, selamat menutup hari Anda bersama dengan program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Kita sudahi Ruang Rindu pendengar, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Suatu hari, seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garis

tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

Ini kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10, kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kledamak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini. Melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Berdengar selamat pagi saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita kembali berjumpa di rangkaian acara dari program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Di hari ini edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Lucy Arebo dan juga Ridwan, kami akan bersama Anda sampai pukul 11 siang. Angel, take your wings and fly. Pendengar, di pagi hari ini rangkaian mata acara yang sudah kami siapkan dan mengawali seluruh rangkaian mata acara di sepanjang hari ini, lagu-lagu rohani Kristen kita akan sama-sama dengarkan di pagi hari ini untuk menemani seluruh umat Kristiani, umat Katolik di mana saja berada, memulai hari yang baru dengan penyertaan luar biasa dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Lewat puji-pujian yang kami hadirkan di pagi hari ini dan juga untuk menemani Anda memulai aktivitas pagi dengan membaca firman Tuhan dan memuji nama Tuhan.

Di pagi hari ini, mari sama-sama menaikkan ungkapan syukur pada Bapa di surga. Berterima kasih pada Tuhan atas nafas hidup dan hari yang baru. Kuasailah hatiku agar senantiasa memujimu dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Mari sama-sama kita mulai hari yang baru ini dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan belas kasihnya yang tak pernah berkesudahan.

Anda masih mendengarkan puji-pujian di pagi hari ini untuk menemani seluruh umat Kristiani di mana saja berada. Bangun pagi, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, lengkaplah sudah persenjataan untuk memulai perjuangan kehidupan di hari ini ya. Bersyukur pada Tuhan karena kita semua masih dipertemukan. Tuhan masih memberi kesempatan pada kita memulai hari yang baru dengan melakukan hal-hal yang baik ya. Perkuat persenjataan iman. Jangan mudah tergoda oleh rayuan bujuk rayuan iblis dengan berbagai hal yang indah-indah dan enak-enak ya. Saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 49 menit waktu

0: Selamat mulai hari yang baru dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini.
1: Ku mengangkat tanganku ke atas kepala. Betapa ku yakin Bapakku kan ulurkan tangan.
0: Renungan pagi di pagi hari ini berpusat pada tema kesederhanaan dan bagaimana Tuhan memakai hal-hal yang kecil untuk rencana besarnya. Pada Mika 5 ayat 1, 4a pendengar, tentang Bethlehem yang kecil dari kaum Yehuda namun menjadi tempat kebangkitan sang pemimpin dan penebus. Kenapa Allah memilih yang sederhana? Seperti Nabi Mika, Nabi Mika juga mengingatkan bahwa sesuatu yang kecil atau dianggap biasa oleh manusia tidak pernah luput dari perhatian Allah. Bethlehem yang kecil dipilih menjadi awal karya keselamatan melalui figur Maria dan Yosef dan Yusuf. Tuhan menunjukkan bahwa ketaatan mutlak pada kehendak-Nya memampukan orang biasa untuk mengemban tugas yang mulia. Kita diajak untuk senantiasa membuka hati, rendah hati, dan percaya bahwa Tuhan sanggup memakai keterbatasan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini.

harus mencatai diri Anda di pagi hari ini untuk memulai hari yang baru dengan perjuangan yang luar biasa melawan hawa nafsu, melawan hal-hal yang tidak baik ya, yang membuat kecewa Tuhan. Dengan menaikkan puji-pujian, mari sama-sama kita katakan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Baik, sambil mendengarkan puji-pujian pagi ini, kami juga informasikan bahwa di pukul 6 pagi kami akan hadir dalam berita Sorong Pagi yang dapat Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai bahan evaluasi untuk menjadikan UPD dimaksud menjadi lebih memadai, lebih memahami tugas dan fungsinya.
2: Komitmen dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kita melepas satu hiu belimbing.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini. Dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar, atasi kekeringan, anggota DPR RI Robert Cardinal distribusikan 45.000 air bersih di Kota Sorong. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
4: Anggota DPR RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Cardinal, menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penyaluran bantuan air bersih tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan dan terbatasnya ketersediaan air bersih. Sebanyak 9 tangki air bersih diturunkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 8 titik yang tersebar di wilayah Kota Sorong. Tiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sehingga total air bersih yang disalurkan pada kegiatan mencapai sekitar 45.000 liter. Robert Cardinal mengatakan, distribusi air bersih merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi cuaca dan belum meratanya hujan. Menurut Robert, bantuan tersebut tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan menjadi program yang dirutinkan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Robert juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperhatikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak kekeringan. Menurut Robert, penanganan persoalan air bersih membutuhkan kolaborasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR Kabupaten Sorong meminta pemerintah daerah Kabupaten Sorong segera menyelesaikan catatan BPK pada LHP Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Kabupaten Sorong tahun 2025.
5: DPR Kabupaten Sorong menggelar penutupan rapat paripurna setelah mendengarkan pandangan akhir Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong atas laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya yang telah mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. Wakil Bupati Sorong, Sutejo, menyampaikan penghargaan atas kritik, rekomendasi maupun saran yang disampaikan DPR Kabupaten Sorong atas laporan yang telah diperiksa oleh BPK. Sutejo mengatakan akan memanggil seluruh OPD agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban catatan dari BPK maupun DPR Kabupaten Sorong dan membenahi untuk perbaikan di kemudian hari.
1: Mulai dari tingkat komisi sampai badan anggaran, sebagai momen perbaikan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pada tahun anggaran 2025. Koreksi dan evaluasi anggota dewan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang telah disampaikan melalui pendapat badan anggaran dimaknai sebagai koreksi yang membangun, sebagai bahan evaluasi untuk menjadikan UPD dimaksud menjadi lebih memadai, lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur pelayanan publik. Hal ini tentunya bertujuan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap memegang asas akuntabilitas, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan anggaran.
5: Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menegaskan agar setiap catatan dari BPK dan juga rekomendasi DPR Kabupaten Sorong dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Kedepan diharapkan pemerintah Kabupaten Sorong akan lebih baik dalam tata kelola keuangan yang diawali dengan perencanaan.
6: Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekedar pemenuhan kewajiban administrasi pemerintah daerah Sumatera. Lebih dari itu, forum ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan program, kegiatan, penggunaan anggaran, serta capaian pembangunan selama tahun anggaran 2025. Melalui proses pembahasan yang telah dilakukan DPR Kabupaten Sorong, telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan berbagai pandangan, masukan, maupun catatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada rapat ketiga hari ini, bersama-sama kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus yang disampaikan oleh masing-masing fraksi sebagaimana yang kita ikuti bersama, yang telah memberikan rekomendasi, saran dan masukan untuk perbaikan atas pertanggungjawaban.
5: Rapat paripurna DPR Kabupaten Sorong dalam membahas LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 berjalan lancar setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Lucia Rebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi istri Nyonya Orpa Susana Kambu melepasliarkan hiu belimbing di perairan Pulau Kri, Kabupaten Raja Ampat. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
4: Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi istri Nyonya Orpa Susana Kambu melepasliarkan seekor hiu belimbing ke habitat alaminya di perairan Pulau Kri, Kabupaten Raja Ampat. Hiu belimbing tersebut diberi nama Elkam sebagai simbol komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem laut dan keberlangsungan spesies yang dilindungi. Dalam prosesi pelepasan, Elisa Kambu secara langsung membawa dan mengarahkan hiu belimbing tersebut menuju perairan sebelum akhirnya dilepas untuk kembali berenang di habitatnya. Elisa juga menyampaikan apresiasi pada para pihak yang telah menginisiasi dan mendukung kegiatan konservasi hiu belimbing di Raja Ampat. Menurut Elisa, pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah.
2: Komitmen dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kita melepas satu hiu belimbing. Nah, hari ini yang ke-78. Nah, sebagaimana ini sudah ada target dari teman-teman dari
7: Richard.
2: Ini targetnya 500 ekor nanti akan dilepas di sini. Dan sekarang ini gedung di sebelah ini adalah gedung pembibitan, penangkaran ini mulai dari telur sampai dan besar ya, anakan
8: dari telur.
2: Ini dari telurnya dari Amerika, dari Australia dan beberapa negara lain didatangkan dan supaya Raja Ampat ini tetap hiunya
7: terus ada.
2: Ada dan bertambah banyak.
4: Pelepasan hiu belimbing bernama Elkam diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan simbolis, tetapi juga memperkuat kesadaran bersama bahwa kekayaan laut Raja Ampat harus dijaga untuk generasi mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Sebanyak 72 pelajar ikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Raja Ampat.
2: Supaya Raja Ampat ini tetap hiunya.
7: Sebanyak 72 siswa mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Raja 4 tahun 2026. Olimpiade yang digelar selama 3 hari, 7 hingga 9 September 2026, dipusatkan di 3 lokasi yaitu MTS Language Insan Mandiri Waisai, MA Muhammadiyah Kalobo, dan Madrasah Ibtidaiyah Misol. Helpdesk OMI di Raja 4, Saharudin Zainuddin menerangkan, Olimpiade Madrasah digelar mulai dari tingkat MISD, MTS dan SMP, hingga MA dan SMA. Untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah diikuti sebanyak 14 siswa, tingkat Madrasah Sanawiyah sebanyak 36 siswa, dan tingkat Madrasah Aliyah sebanyak 22 siswa. Mata pelajaran yang diujikan dalam Olimpiade secara daring ini adalah Matematika, IPA, IPS untuk jenjang MI dan MTS. Sementara untuk jenjang MA meliputi mata pelajaran Matematika, Geografi, Ekonomi, Biologi, Kimia, dan Fisika. Saharudin mengatakan, siswa dengan nilai terbaik pada masing-masing bidang akan dikirim untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang direncanakan digelar pada 5 hingga 6 Oktober 2026.
8: Untuk tindak lanjutnya, setelah diseleksi di sini, setiap tingkatan itu tiga peserta yang diambil untuk mewakili Kabupaten Raja Ampat tingkat Provinsi Papua Barat. Pelaksanaannya di tingkat provinsi, itu nanti diwakili oleh satu orang setiap mata pelajaran untuk ke tingkat nasional. Demikian.
7: Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Raja 4 dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Agustinus T. Kombubui. OMI tahun ini mengusung tema Islam, Sains, dan Ekoteologi menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Padile Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar memeriahkan Hari Bakti Radio ke-81, Radio Republik Indonesia Sorong menggelar lomba pembacaan Tri Prasetya RRI dan baca berita yang melibatkan pegawai pensiunan serta Dharma Wanita Persatuan Lingkungan RRI Sorong.
9: Radio Republik Indonesia Sorong menggelar lomba pembacaan Tri Prasetya RRI dan baca berita yang melibatkan pegawai pensiunan serta Dharma Wanita Persatuan di lingkungan RRI Sorong. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 sekaligus momentum mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI Sorong lintas generasi. Kepala Stasiun RRI Sorong Jerry Muriel Kosu mengatakan kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tapi juga menjadi sarana menumbuhkan kembali rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap kelembaga penyiaran publik. Menurut Jerry, keterlibatan para pensiunan RRI menjadi bagian penting dalam kegiatan karena mereka merupakan bagian dari perjalanan dan sejarah RRI Sorong. Lomba pembacaan Tri Prasetya RRI dan baca berita diikuti 8 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing seksi di lingkungan RRI Sorong. Jerry mengapresiasi para peserta yang telah dipercaya menjadi perwakilan dalam perlombaan tersebut. Menurutnya, kemampuan menghafal Tri Prasetya RRI mungkin telah dimiliki banyak pegawai, namun kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menguji sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan perlombaan sebagai bagian dari kebersamaan dan tidak menjadikan hasil akhir sebagai alasan untuk mengurangi semangat persaudaraan di lingkungan RRI.
10: Semua ini Hari Bakti Radio tahu gak datang tak ada orang lain, semua tahu dari pensiunan, semua kita juga, kita adalah bagian dari Radio Republik Indonesia Sorong, tahu begitu. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan di hari ini. Hari ini ada berapa Pak Ketua?
11: 8 peserta,
10: terus perwakilannya. Perwakilannya berarti memang dontaku juga, oh. Dontaku. Karena saya yakin mungkin semua itu tahu hafal barang itu, cuma bisa ada yang cuma terlengkap apa ya.
9: Jerry berharap berbagai rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 dapat menumbuhkan kecintaan terhadap lembaga serta mempererat kebersamaan antar pegawai dengan para senior yang telah terlebih dahulu mengabdikan diri Radio Republik Indonesia. Kegiatan Hari Radio bukan hanya menjadi ajang seremonial, tapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas, mengenang pengabdian para senior, serta menumbuhkan kembali semangat dan kecintaan seluruh keluarga besar RRI terhadap lembaga. Dari Sorong, Papua Barat, Dian Endi Mahardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu nih. Kece lagi.
1: Wah, berantem ini yang enggak penting.
2: Kece lagi.
3: Kece lagi.
1: Bandnya.
4: Selamat pagi, saat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, perusahaan Pro 1 RRI Sorong masih bersama Anda di pagi hari ini setelah kita sama-sama mulai pagi di pukul 5 pagi tadi ya. Dan saat memulai aktivitas Anda bersama Pro 1 RRI Sorong, salam sukses selalu. Bagi adik-adik pelajar, jangan sampai telat pergi ke sekolah. Sudah pukul 6 pagi lewat 23 menit waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi juga untuk seluruh angkasawan angkasawati yang pagi ini pastinya dengan penuh semangat sudah bangun di pagi hari ya. Apalagi sebentar akan mengikuti atau melaksanakan lomba paduan suara. Jadi pada para tim padusnya angkasawan angkasawati RRI Sorong, selamat mempersiapkan lahir batin ya sebuah sebentar lombanya. Oke, semangat. Jangan lupa pagi-pagi sudah bangun pagi ini untuk olahraga dikit supaya paru-paru siap standby untuk dipakai lomba.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Pertama Bintang Radio LPP RRI Sorong 2026 telah selesai dilaksanakan. Berlangsung di ruang podcast kantor RRI Sorong, Papua Barat Daya, Senin 7 September 2026. Kepala LPP RRI Kepsta Sorong, Jerry Moriolkosu SPT, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan berpartisipasi pada putaran pertama. Ia juga mengungkapkan jika ajang seperti ini memiliki aturan main secara terpusat yang harus dipatuhi oleh setiap satuan kerja LPP RRI Sorong, khususnya RRI Sorong. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Ana, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

menyongsong kompetisi Liga 2 musim 2026-2027, Persipura Jayapura terus bergerak agresif di bursa transfer. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini resmi mengamankan tanda tangan sejumlah pemain anyar guna memperkuat kedalaman skuad demi merebut target kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Langkah ini menegaskan keseriusan manajemen dalam membangun komposisi tim yang solid di bawah arahan pelatih kepala. Kombinasi rekrutan anyar, pemain muda berbakat, dan pilar veteran diharapkan menjadi kunci permainan impresif Persipura sepanjang tahun. Manajemen Mutiara Hitam memadukan kekuatan legion asing baru dengan talenta lokal Papua untuk mengisi posisi-posisi krusial. Untuk lini depan, kehadiran penyerang asing anyar diharapkan mampu meningkatkan ketajaman penyelesaian akhir, didukung kelincahan Jem Kelly Sroyer dan juga Ricky Sawor di sektor sayap. Dengan lini tengah, Persipura mendatangkan gelandang pengatur serangan baru asal Amerika Selatan dengan untuk menjaga tempo dan aliran bola. Di pertahanan ada sektor belakang yang diperkuat bek tengah asing berpostur tinggi guna memperkokoh pertahanan dalam situasi bola mati. Sedangkan senioritas tim, sosok senior seperti Boa Solosa dan Ian Luis Cabes tetap dipertahankan untuk memimpin ruang ganti dan memberikan kepemimpinan bagi para pemain muda. Persipura dijadwalkan melakoni laga pembuka musim pada pertengahan September 2026. Pekan pertandingan tanggal kick off pekan 1 PS Barito Putra versus Persipura Jayapura pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Sedangkan pekan kedua Persipura Jayapura versus Tornado FC pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Pekan ketiga Persipura Jayapura versus Persis Solo di hari Sabtu 26 September 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan ya pendengar ya, permainan dari tim Persipura amunisi terbaru ya di Liga 2 2026-2027 ini.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Baik, dengan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan manajemen pengelola bandara melalui keterangan tertulis pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership Business Forum pada Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria saat ini masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama dengan Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional Media Diana Janse. Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh UNDP. Erupsi Gunung Anak Krakatau

0: Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Karin Anissa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi, itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: Enam penerbangan dari dan menuju ke Bandara Hasanuddin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Arief Juliantoro melaporkan selengkapnya.
4: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara ya, Internasional Hasanuddin, bahwa kendala keadaannya dalam kondisi aman terkendali. Jadi memang terjadi
5: sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hasanuddin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta-Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, Citilink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hasanuddin Tri Yudi Ashari mengatakan kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal namun kondisi terus dipantau.
4: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang ke Bali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilakukan di pagi hari, kemudian ada Citilink dan Super RJ. Jadi memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali. Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore, karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif, sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya.
5: Seperti. Salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
6: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
7: Dibatal lagi.
6: Jadi
7: belum pesan lagi?
6: Belum. Terus pas disuruh refund pemotongan 25%.
7: Oh, kalau refund.
6: Iya.
7: Selain tiket pesawat, ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
6: Tiket kereta api.
7: Ke Jogja itu ya?
6: Iya.
5: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam aktivitas vulkanik yang tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
8: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
9: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ATIY Agus Budi Santoso kemarin mengatakan, selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin, terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
8: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi, dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
9: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, mengatakan, pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng tar gunung Merapi juga mempunyai mutiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
10: Untuk Merapi aman. Warga lagi enggak, masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
9: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Cahyono melaporkan, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Joko Saputra melaporkan.
11: Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam
12: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, di antaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Sekoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BBBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
11: Dusun Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
12: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Skoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
13: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari BPBD sudah sampai kemarin, juga dengan BPBD yang sudah memberikan bantuan bagi TNI, ada beras, ada telur, minuman. Terima kasih sekali lagi pemerintah dari Skoci mengucapkan kepada Bupati semoga selesai.
12: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Skoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Faris Syarbu melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
15: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor.
14: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
16: Dengan kunjungan ini harapannya paling utama sih di Expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita. Karena buyer pun, let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik. Contoh untuk living atau untuk present seperti itu.
14: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yerbo melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
18: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
17: Sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk Kalteng dulu yang kita jangan dikurangin.
18: Sementara itu salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
19: Ngantri yang panjang gitu, maaf. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
18: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945.

0: RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

bangga. RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi

0: Ah, itu ada asap di sana.
1: Nah, Gurtian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini pun jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahan gua juga. Oh, sering yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan anginnya darah.
2: Ini ada apa nih? Kita rame berkumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.

0: kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi

0: bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Demikian sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan sampai dengan saat ini. Selamat melakukan berbagai aktivitas di pagi ini, pendengar. Salam sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat ya menjalani hari-hari Anda.

0: Odet Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

dengan aneka informasi bisa Anda baca dan dengarkan melalui rri.co.id ya. Kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih terus dilakukan oleh anggota DPR RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal SSAB melalui tenaga ahlinya. Kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di kota dan Kabupaten Sorong pada hari Minggu 6 September 2026. Pada penyaluran hari kedua tersebut sebanyak 9 tangki air bersih didistribusikan ke 7 titik pendengar dan masing-masing 5 titik di wilayah Kota Sorong dan 2 titik di Kabupaten Sorong. Bantuan air bersih ini secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan dasar masyarakat terutama untuk keperluan makan dan minum di tengah kondisi kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah, di sejumlah wilayah. Dengan tambahan 9 tangki pada hari Minggu, total bantuan yang telah disalurkan tim Robert Yopi Kardinal sejak Sabtu 5 September hingga Minggu pendengar 6 September 2026 mencapai 21 tangki air bersih di wilayah kota dan Kabupaten Sorong. Dan penyaluran tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi cuaca yang belum memungkinkan hujan turun secara merata. Robert Yopi Kardinal mengatakan bahwa bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

sudah mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, untuk menambah semangat sebelum menyanyi, tim paduan suara harus melakukan peregangan fisik, latihan pernafasan diafragma, dan pemanasan vokal ya, atau vokal warm up untuk menyiapkan pita suara serta mencegah cedera. Selamat pagi bagi seluruh tim paduan suara Angkasawan-angkasawati RRI Sorong yang lagi mempersiapkan diri masing-masing timnya ya, mempersiapkan diri masing-masing seksi. Wih, semangatnya udah mulai kelihatan ya. Apalagi ketua-ketua timnya juga semangat sekali. Ya, dan mendengar hal yang harus dilakukan sebelum menyanyi ya. Berdiri tegak dan rileks, selalu renggangkan leher, bahu, dan rahang bawah agar tidak ada ketegangan otot saat menyanyi. Hirup udara dalam-dalam hingga perut mengembang keluar, bukan dada atau bahu yang terangkat untuk mendapatkan kontrol nafas yang stabil. Jangan lupa pemanasan vokal dulu ya. Lakukan senandung, getaran bibir, dan pengucapan vokal bertahap selama 5-10 menit untuk melenturkan pita suara. Menjaga hidrasi tubuh, yakni minum air putih bersuhu ruang atau air hangat secukupnya, guna menjaga kelembapan tenggorokan dan pita suara. Jangan lupa cek kembali partitur lagu, sesuaikan rentang nada, dan dengarkan aba-aba dari dirijen atau pelatih paduan suara atau ketua timnya. Oke, tim siaran semangat ya. Tim siaran sudah menyiapkan

bagi seluruh pendengar untuk tim siaran ya. Waduh, untuk tim siaran doang ya. Untuk semua tim paduan suara di pagi hari ini di RRI Sorong, selamat mempersiapkan diri untuk tampil maksimal sebentar hari ini pada saat lomba. Dan juga pendengar, kami informasikan juga nanti ada lomba gaplek di RRI Sorong ya, untuk angkasawan-angkasawati biar nambah semangat lah. Semakin pro aja main gapleknya ya. Dan juga ada motor lambat. Terima kasih. Lagu-lagu berikut ini pendengar sambil menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddinur, Banjarmasin, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kedatangan peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas ke-18 2026 terkendala dampak akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Penyempitan radius rekomendasi Gunung Sinabung dari 6 menjadi 5 km mendorong pemulangan pengungsi secara bertahap, meski status gunung masih level 3 atau siaga. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Selanjutnya kami hadirkan nanti sejumlah informasi sebelum kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Di mana kami hadirkan sejumlah informasi di antaranya mengenai kepolisian Resort Polres jajaran Polda Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka terduga pembakaran lahan yang semuanya dilakukan perorangan. Dikatakan oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan di Banjarbaru pada Senin kemarin, dia mengakui para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk tahap pengembangan penyidikan. Imigrasi Indonesia merespon gangguan penerbangan internasional akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga negara asing, WNA terdampak mengalami pembatalan maupun juga pengalihan penerbangan dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Imigrasi juga menerapkan tarif biaya Rp0 bagi WNA yang mengalami overstay akibat keadaan tersebut. Hal itu dinyatakan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada peninjauan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 7 September 2026. Sarga.co menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional melalui platform Indonesia Horse Racing sepanjang 2026. Promotor olahraga tersebut menggandeng Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi merancang kompetisi. Pihaknya merilis laporan resmi mengenai ekspansi pacuan kuda nasional tersebut pada 7 September 2026. Penyelenggara mengusung tema Race to the World Stage setelah sukses menggelar 9 acara pada 2025. Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddinur, Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya Diki Munadi.
2: Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddinur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibatalkan. Pembatalan ini merupakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang turut mempengaruhi aktivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Syamsuddinur, Stepanus Milias Wardana mengatakan, penerbangan dibatalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 6 kedatangan. 8 penerbangan keberangkatan tersebut diantaranya dengan tujuan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sementara 6 penerbangan kedatangan berasal dari Jakarta dan Semarang menuju Bandara Internasional Syamsuddinur.
3: Ini kita sudah menerima notam bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu dilakukan penutupan negara jam 13.30 local time WIB. Jadi atau kurang lebih sekitar 2:30 di kita. Sehingga karena dia sudah ditutup dari semalam, ada beberapa pesawat atau penerbangan yang memang tidak bisa depart dari Jakarta untuk menuju masing-masing tujuan, salah satunya yang ke Banjarmasin. Nah, kejadian ini kita sedang mendapatkan laporan hingga saat ini itu ada sekitar 5 penerbangan yang sudah dinyatakan cancel due to volcanic ash.
2: Salah satu penumpang adalah Titik Ajis yang terdampak penundaan akibat terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski tertunda, ia tetap memaklumi dan menunggu hingga bisa kembali terbang pulang ke daerah asal Jakarta.
4: Tadi kan ke Hongtan Citylink-nya, terus kata petugasnya belum bisa check-in karena pesawat dari Jakarta belum bisa terbang ke Banjarmasin. Jadi solusinya itu antara direfund atau pindah ke terbang ke daerah lain, gitu aja.
2: Adapun pembatalan ini diketahui berdampak terhadap 1.671 penumpang, terdiri dari 1.187 penumpang keberangkatan dan 484 penumpang kedatangan di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarmasin di Banjarbaru.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menuju Jakarta juga dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
5: Sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menuju Jakarta masih dibatalkan akibat penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. PGS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Imam Mura Ginting mengatakan, pembatalan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma telah berlangsung sejak Minggu 6 September 2026. Dalam dua hari tercatat puluhan penerbangan mengalami pembatalan.
6: Jadi untuk hari ini contohnya, kami sudah mendapat informasi melalui NOTAM bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta ataupun Halim telah ditutup sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini sendiri kami telah mendapatkan laporan dari pihak maskapai ada pembatalan 28 flight penerbangan, 14 yang akan berangkat dan 14 yang akan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru.
5: Akibat pembatalan tersebut, sebanyak 4.629 penumpang terdampak dan batal melakukan perjalanan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Salah seorang calon penumpang tujuan Jakarta, Andri, mengaku telah beberapa kali melakukan penjadwalan ulang atau reschedule penerbangannya.
7: Saya hari ini kayaknya udah 3 kali reschedule. Tanggapannya sih gimana, namanya musibah ya, Mas ya. Musibah kita juga nggak bisa lari dari itulah. Ya, tapi balik lagi mungkin ke sistem dari maskapainya. Kan sebelumnya 2 hari ini ada pemberitahuan gitu loh. Terus paling ya lebih kayak ke refundnya gitu loh.
5: Dampak pembatalan penerbangan juga dirasakan pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Salah seorang operator taksi online, Aril, mengaku jumlah penumpang yang menggunakan jasanya mengalami penurunan cukup signifikan karena minimnya kedatangan penumpang dari luar daerah, terutama dari Jakarta dan sekitarnya.
7: Secara untuk penurunan dari sisi penumpangnya ada berpengaruh juga dengan kita karena nggak banyak yang datang dari luar kota ke sini, terutama bagian daerah Jakarta sekitarnya. Jadi berdampak juga lah dengan kita. Ada 85% enggak? 85% lebih kurang 85% penurunan jauh dari itu. Hari normalnya bisa juga, bisa sampai sih antara berkisaran kalau lagi rame, ya tergantung juga sih. Sampai lah ya data 300-an, ada 200-an.
5: Kondisi tersebut diharapkan segera mendapatkan kepastian seiring perkembangan situasi abu vulkanik dan operasional bandara tujuan, sehingga penerbangan kembali normal dan aktivitas penumpang serta pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru dapat kembali berjalan seperti biasa. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kedatangan peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas ke-18 2026 terkendala dampak akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya, Dia Deborah.
8: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SH/MH mengatakan persiapan pelaksanaan Peksi Minas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026 sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
9: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, Anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa. Kita sudah dengan bicara dengan PBSMI Pusat, dengan tim juri, ya, panitia coba untuk mengakomodasi dengan segala hal.
8: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat, Alamul Huda, mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
10: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
8: Sementara itu, salah satu peserta dari Papua Barat, Ilsa Karolin Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksi Minas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang. Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat Nelson Mansuara mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses peksi bida.
11: Ini 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti peksi bida tingkat daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
8: Gere Borang, RRI Jember, melaporkan.
1: Penyempitan radius rekomendasi Gunung Sinabung dari 6 menjadi 5 km mendorong pemulangan pengungsi secara bertahap meski status gunung masih level 3 siaga. Berikut laporan selengkapnya Mutiara Lubis.
12: Radius rekomendasi Gunung Sinabung mengalami perubahan dari sebelumnya 6 km menjadi 5 km sejak 6 September pukul 12 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, status Gunung Sinabung hingga kini masih berada pada level 3 atau siaga. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan perubahan radius rekomendasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi yang ada di Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran. Ia mengatakan BPBD Karo memprioritaskan proses pemulangan warga ke rumah masing-masing di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4.
13: Sejak tanggal 6 September 2006, pukul 12.00 WIB terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km. Bu. Dengan adanya penurunan radius, maka hari ini secara bertahap ini sedang kita proses pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
12: Gelora juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan masker meski radius rekomendasi telah menyempit. Sementara itu, pengamat Gunung Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan aktivitas kegempaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Namun aktivitas tersebut masih tergolong cukup tinggi dan potensi erupsi Gunung Sinabung masih ada.
14: Untuk kegempaan sendiri, kemarin memang agak sedikit mengalami penurunan, tetapi dalam artian memang masih cukup tinggi, potensi untuk erupsinya juga masih ada. Untuk embusan dan gugurannya, kita lihat memang yang terjadi hanya berupa asap putih aja. Untuk abunya nggak nampak, namun untuk asapnya masih cukup tebal.
12: Lebih lanjut, Armen meminta kepada masyarakat dan wisatawan untuk tetap mematuhi rekomendasi zona aman radius 3 km dari Gunung Sinabung serta sektoral 5 km ke arah timur dan tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Cantia Novi melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Sawan Cahyawi Dada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
16: Usia produktif dan usia tua penemuan kasus. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
15: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
17: Batuk terus-menerus dan tetap masih ada batuk. Alhamdulillah, sudah tidak ada batuk sama sekali. Minum obat

0: Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya bersama dengan lintas sektor termasuk dari Posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan layanan Posyandu, edukasi kepada orang tua, hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Itu menurun terus karena banyak program.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya berhasil menekan angka prevalensi stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI, prevalensi stunting di Kota Palangkaraya turun dari 28% pada tahun 2023 menjadi 19,1% dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut mencapai 8,9% dan menjadi salah satu capaian positif dalam upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan serta pencegahan stunting. Keberhasilan tersebut, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan, tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah bersama lintas sektor, termasuk dari Posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan layanan Posyandu, edukasi kepada orang tua, hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Meski demikian, pada tahun 2026 ini pemerintah Kota Palangkaraya juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting, terutama melalui pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun. Meski mengalami penurunan signifikan, upaya pencegahan dan penanganan stunting tetap perlu diperkuat.
1: Palangkaraya itu menurun terus karena banyak program, salah satunya Bapak Asuh, ya kan? Jadi semua kepala dinas dan sekretaris dinas itu mengasuh, memberi PMT untuk bayi balita, salah satunya pemberian susu, kemudian pemberian telur. Nah, itu salah satu strategi Bapak Asuh itu dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Palangkaraya.
2: Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui berbagai program menyasar keluarga berisiko. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata menyebut salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Menurutnya, pada Mei 2026 BKKBN Kalteng menyalurkan bantuan kepada 14 keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan.
3: Terus kami juga tidak bisa, BKKBN memang tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi kami minta bekerja sama dengan pihak Dinkes, DP3 juga untuk yang di kabupaten kota. Nah, jadi mereka yang melakukan bekerja sama bareng-bareng menyampaikan kampanye mengenai yang tadi ya, jamban sehat, air bersih, sanitasi, dan pola asuh. Nah, terus koordinasinya ini dari desa, kelurahan, lewat tim percepatan penurunan stunting kami ada.
2: Erik Pranata menambahkan, selain pemberian bantuan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi mengenai pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan keluarga. BKKBN Kalimantan Tengah menilai pencegahan stunting perlu dilakukan dari hulu dengan memperhatikan kondisi keluarga, calon pengantin, ibu hamil bayi, hingga balita. Melalui berbagai program tersebut, BKKBN Kalteng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan pola pengasuhan semakin meningkat, sehingga kasus stunting di Kalimantan Tengah dapat terus ditekan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali informasi dari BMKG mengenai perakiran cuaca sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagi

Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Inspirasi kehidupan. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 pada hari Sabtu 9 Januari 2021 masih menyisakan duka mendalam bagi para seluruh kru awak pesawat dan para penumpang. Sosok Kapten Afwan ramai diperbincangkan di dunia maya. Karena sebelum take off, sempat dia membuat surat di atas sajadah kepada sahabatnya. "Agung, saya pinjam sebentar chargernya ya. Terima kasih." Dan ada catatan kecil di bagian bawah, "Jangan lupa sholat subuh." Dan ada juga status almarhum di sosmed

Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga kalau tidak sholat lima waktu. Kapten Afwan selalu identik memakai peci putih saat menerbangkan pesawat. Jodoh, kematian, kelahiran adalah rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Setidaknya, ada kisah baik yang bisa kita tinggalkan ketika maut menjemput kita. Selamat jalan, Kapten. Damailah dalam tidur panjangmu.

0: Pues sí, Besok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kamu bekal.
1: Tidak, Mama. Pastiin tidak pergi jauh. Pastiin baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kek Arar. Sekarang, toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: yang
1: berkata di Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Di RRI Sorong saat ini sementara bersiap-siap untuk melakukan berbagai perlombaan ya pendengar ya. Ada lomba paduan suara, juga ada lomba gaplek, dan juga ada motor lambat. Dan semoga bisa berjalan dengan baik dan menjadi menambah semangat ya untuk angkasawan-angkasawatinya. Jadi menambah semangat untuk lebih semangat lagi untuk menemani Anda atau beraktivitas. Jangan lupa juga kami ingatkan untuk aneka informasi bisa Anda baca dan dengarkan di rri.co.id. Kalau beraktivitas lumayan repot di dapur, mama-mama dong juga bisa dengarkan beritanya. Cukup klik dengarkan berita di rri.co.id. Anda bisa langsung mendengarkan beritanya. Nanti di rri.co.id yang akan membacakannya untuk Anda.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Ya, musik dan informasi sudah kami bagikan untuk Anda pagi ini, pendengar. Menambah semangat ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Salam sukses, semangat selalu dan sehat-sehat semuanya. Kita bergabung bersama Pro 3 di Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyen Anwar melaporkan.
3: Iya, dari pas KP-nya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah
4: sampai. Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung